adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. Thank you.

0: itu selalu mengupdate terus terkait dengan kondisi-kondisi kekinian. Nah, karena kita di sini dikabungnya industri ketahanan daerah dan kemudian IRBI, industri risiko bencana itu kita sudah menekan. Karena itu asumsinya kalau misalnya kita punya IRBI-nya tinggi secara otomatis, secara parsial, artinya secara universal, itu mereka mengatakan bahwa di daerah itu kalau semakin IRBI-nya semakin tinggi, berarti investor punya nanam modal juga kurang karena memiliki tadi risikonya cukup besar. Jadi itu kita menekan IRBI dan IKD-nya.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Dan Sobat Retro masih menemani Roni dengan Anda di edisi pada pagi hari ini. Pukul 9.37 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan pilihan informasi untuk Batamang Sobat Budaya Perong Padengar di edisi kali ini. Tentunya Sobat Budaya, selama kegiatan Anda di hari Jumat pagi ya, terus selalu diingatkan akan segala kebutuhan dan berbagai macam persiapannya. Salah satu yang paling terang ingatkan Sobat Budaya ketika keluar ya di hari Jumat ini, walaupun memang Jumatnya selalu identik dengan waktu yang pendek, waktu yang cepat ya, terus selalu kasihnya Sobat Budaya untuk selalu jaga fokus saat berkendara. Pastikan selalu Sahabat Budaya ketika dalam perjalanan ya, harus mengutamakan yang namanya keselamatan. Karena itu yang paling utama, paling penting ya Sahabat Budaya. Hindari dulu penggunaan gadget ya selama berkendara, apalagi yang berkendara di jalanan dan memang waktunya sudah mepet. Kalau bisa jangan dulu teralihkan ya fokusnya. Fokus di jalan dulu sampai ke tempat tujuan dulu, baru ya Sahabat Budaya lanjut untuk melakukan aktivitas lainnya. Menemani Ruang Dengar Sahabat Budaya di edisi kali ini, Torang masih punya pilihan lagu-lagu. Jadi untuk Sahabat Budaya jangan dulu ganti frekuensi, tetap berdengar Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Abu itu langsung menyampaikan ya. Jadi dikiranya tuh apa saya datang langsung gitu ke kantornya. Padahal kami memintanya untuk on air di program Halo RRI. Namun beliau menyampaikan untuk langsung aja ke kantor. Jadi tim Halo RRI hari Rabu setelah program tersebut, setelah ada yang menyampaikan, langsung kami ke sana. Karena di beberapa media online yang juga di-up di media sosial, itu kan banyak katanya masyarakat yang kurang suka dan kurang memahami ya tentang bagaimana sih sebenarnya tentang pengukuran berat dari barang yang dibawa begitu ya. Jadi ada beberapa barang yang dibawa dari wilayah lainnya begitu ketika mau menyeberang ke Sofifi kan harus diukur tuh. Nah, nanti ada keterangannya. Saya sempat catat dan juga sempat rekam, nanti kami akan dengarkan kepada Anda. Saya terima dulu ya.

di media sosial, karena ada salah satu media online besar juga yang meng-up bagaimana masyarakat yang ternyata sebenarnya apa yang disampaikan oleh KSOP ya itu sudah disosialisasikan bahkan dari bulan April ya 2025. Nah itu dia running terus sampai akhirnya juga ternyata sampai sekarang ya itu apa banyak yang katanya nggak tahu padahal jelas-jelas ditempel. Bahkan memang kami langsung ngecek ya ke Mangga 2 itu ada, mungkin karena kita sebagai sebagai

RI dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2026 langsung dari Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kita ikuti ini dia lagu kebangsaan Indonesia, Pupus Pupus.

pukul 10 kami sampaikan berita informasi, dua informasi melalui portal rri.co.id. Sebagai informasi nasional, Menteri Keuangan Purbayu Bisadewa buka suara soal 2 ASN Direktur Jenderal Pajak DJP bersatu tersangka. Mereka berbelit 2 kasus manipulasi ekspor bubuk kertas PT Toba Pul Lestari ditahan Kejaksaan Agung. Menteri Purbaya mengatakan kasus tersebut merupakan perkara lama yang terus berkembang hingga akhirnya menyeret 2 pegawai DJP. Atas kejadian tersebut, Purbaya kembali mengingatkan kepada pegawai DJP tidak main-main dan menjalankan tugasnya, sebab ujungnya nanti bakal diketahui aparat penegak hukum. Terkait kasus tersebut, Purbaya mengaku Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan terhadap kedua pegawai tersebut. Namun ia menegaskan, pendampingan tidak berarti akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Kita beralih ke satu informasi daerah dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Labuha menggelar sejumlah perlombaan bernuansa keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Perlombaan ini dilaksanakan meliputi hafalan surat-surat pendek, ceramah keagamaan, dan azan. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan kepribadian sekaligus wadah bagi warga binaan untuk menyalurkan kemampuan dan meningkatkan kepercayaan diri. Para peserta mengikuti perlombaan dengan antusias dan berusaha memberikan penampilan terbaik di hadapan dewan juri. Pada lomba hafalan surat pendek, peserta dinilai berdasarkan kelancaran dan ketepatan hafalan. Sementara lomba ajan menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan keberanian, kemampuan vokal dan penghayatan dalam mengumandangkan azan. Untuk menjaga objektivitas penilaian, Lapas Kelas 3 Labuha melibatkan penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan serta pengajar dari Yayasan Wahuda Islamiyah sebagai dewan juri. Kepala Lapas Kelas 3 Labuha Jumadi mengatakan kegiatan keagamaan memiliki peran penting dalam proses pembinaan warga binaan. Demikian lintas informasi pukul 10 pagi ini. Di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Sebentar nanti kami bergabung ke program 3 ya, jaringan berita nasional. Nanti sebentar kita ikuti jalannya sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2026 yang diselenggarakan pada 14 Agustus hari ini ya, langsung dari gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda utama acara ini adalah pidato kenegaraan yang juga penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara oleh Presiden RI. Baik, sekali lagi, sebelum nanti kita ikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR DPD RI tahun 2026. Ini sekali lagi langsung dari gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada pagi hari ini.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah
1: hidung. Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sahabat Uday, dimanapun Anda berada, tepat nanti di pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Tora akan hadirkan Sahabat Uday untuk program lanjutan dari program 1 RRI Ternate. Tora akan hadirkan Sahabat Uday untuk Anda, program panggilan Jumat di edisi pada hari ini. Tepat panggilan Jumat nanti akan Tora hadirkan Sahabat Uday di pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya untuk Anda, Sahabat Uday, sudah mendengarkan kami dimanapun Anda berada, Tora akan hadirkan beberapa lagu religi islami sembari menghantar untuk menuju ke program panggilan Jumat di edisi kali ini. Tentunya untuk Anda, jangan berganti frekuensi, tetap bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Duria dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan kami di siang hari ini dalam program Kirah Siang. Kami hadirkan untuk program panggilan Jumat edisi Jumat 14 Agustus 2026 dengan topik di edisi kali ini merawat nikmat kemerdekaan. Kebetulan sudah bergabung di studio kami pada edisi siang pagi menjelang siang hari ini sahabat Duria bersama dengan Ustadz Bashir Ishaq selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kami juga sudah kedatangan narasumber kami sahabat Duria di pagi menjelang siang hari ini, Dr. Haja Asmiah Hukum Pemerhati Umat Maluku Utara. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan juga nantinya kami masih menunggu kehadiran dan juga kedatangan dari Dr. Haji Samlan Haji Ahmad MPD selaku Ketua MUI Maluku Utara. Tentunya obrolan pagi hari ini mengenai merawat nikmat kemerdekaan sesuai dengan momentum kita di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini merupakan umur yang bisa terbilang sudah tua,
3: sudah masuk dekade ya.
0: Iya betul, 81 tahun, umur yang banyak pelajaran, banyak hal yang jadi evaluasi, apalagi di tahun ini banyak hal yang terjadi. Mungkin kami langsung saja, mungkin kita buka baik dari Ustadz Bashir atau juga dari Ustazah Asmia, silakan untuk dibuka topiknya.
1: Baik,
0: Ustadz, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi wahidul ghafar arsalahu basyiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu besar nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih bisa hidup, masih bisa bergerak, masih bisa bernapas. Ini adalah bagian dari nikmat Allah yang begitu besar, juga harus kita rawat. Nikmat yang besar itu patut kita harus rawat. Pendengar semua di mana saja berada, seyogianya kami berada di Pro 1, namun karena ada acara yang dirali langsung pusat, RRI pusat, maka dialihkan ke Pro 4. Mudah-mudahan pendengar semua di mana saja berada, Pak Tahir di Sisupu, kemudian dorang di Tidore, semua pendengar yang biasa bertanya-tanya, kita mari bergabung ke orang bercerita bersama. Panggilan Jumat ini topiknya adalah merawat nikmat kemerdekaan. Ya, tentu siaran ini adalah kerjasama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara dengan RRI Ternate. Pendengar semua di mana saja berada, pada kesempatan ini sesuai topik, dan kami juga bersama dengan sebagaimana tadi sudah disebutkan, Dr. Haja Asmia Haji Hukum MPDI. Ya, ini hari ini kita akan bicara bersama. Namun sebelum kami berikan kesempatan lebih lanjut, sebagai pengantar sesuai topik merawat nikmat kemerdekaan pada kesempatan ini, sebagai pendahuluan bahwa Indonesia merdeka sudah 81 tahun. Kalau sudah 81 tahun, kira-kira diberatkan seperti kalau manusia sudah mulai gigi bergerak-gerak, istilah ompong. Ya, kalau sudah 81 tahun, artinya bahwa sudah sangat lansia. Kalau itu seperti 81 tahun. Indonesia merdeka, kami sering mengatakan bahwa kemerdekaan yang kita raih bangsa Indonesia itu bukan berarti satu hadiah dari orang lain atau dari penjajah. Itu bukan satu hadiah. Tetapi kemerdekaan itu kita raih atas berkat Allah. Itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu sudah dicantumkan karena bangsa Indonesia bangsa yang religi, yang mayoritas adalah Islam, maka dicantumkan dalam pembukaan itu dengan rahmat Allah, maka Indonesia itu merdeka. Kenapa Indonesia merdeka? Karena sudah lama dinanti-nantikan oleh bangsa, anak-anak bangsa, mulai dari 1908, 1905, 1908, dari zaman VOC sudah dirancang sampai tahun 1928. Ya, berkumpullah para pejuang bangsa, pemuda-pemuda Yung Nyafa, pemuda Maluku, pemuda Surabaya, berkumpul untuk berikrar di tahun 2028 dan seterusnya. Dan yang paling ginting adalah detik-detik Indonesia merdeka 1945. Ya, kemudian karena ada yang tidak setuju, ada yang tidak sepakat, maka terjadi gejolak 10 tahun kemudian atau beberapa tahun kemudian, tahun 1965, kemudian pecah. Ya, tragedi besar pemberontakan gerakan G30 SPKI. Nah, inilah maka dalam perjalanan bangsa ini banyak lika-liku yang ditempuh oleh bangsa, yang ditempuh oleh generasi. Dan generasi-generasi masa itu 45 sampai 58 sampai 60, kemudian tahun 70, perjuangannya berbeda. Masih bernapas pada bagaimana memperjuangkan bangsa. 70 sampai 80, 80 sampai 90 terus berubah, dan hari ini kita saksikan dengan mata sendiri tahun 2026 kita mempunyai penilaian-penilaian tersendiri. Ya. Oleh karena itulah maka topik yang kami angkat ini adalah paling tepat. Itu nanti sebentar ini sebagai pengantar dulu, kita punya waktu setengah jam ya, sampai satu jam ya. Mudah-mudahan ya, pendengar setia bisa bergabung dengan kita semua. Kalau kita pikir 81 tahun itu Indonesia memproklamirkan sampai hari ini, sudah tentu banyak sekali orang akan pasang tangan bahwa saya yang berjuang. Jangan jauh, Provinsi Maluku Utara saja berdarah-darah berjuang. Provinsi Maluku Utara di saat itu berjuang berdarah-darah. Ya, kemudian hari ini mengatakan saya berjuang, saya juga ikut. Itulah dinamika seperti itu. Ini adalah merupakan pengantar. Kita tunggu saja, ya. Mungkin ada yang ingin mau bergabung, ya silakan. Tapi kita persilakan kepada Ibu Doktor, ya.
3: Ya, terima kasih.

0: kemerdekaan, di mana kita harus memahami merdeka ini dalam arti bahwa telah terlepas seseorang dari sesuatu yang membuat dia menjadi menderita, menjadi bahagia, senang, dan nyaman, tentram, bahagia, katakan seperti itu. Sehingga disebut dalam salah satu sebutan istilah bahasa Arab, disebut as-sakinah wa rahmah. Dia sudah tenang dalam rahmatnya Allah. Nah, ketika kita melihat hal ini, banyak tadi diuraikan bagaimana perjuangannya bangsa Indonesia. Namun kita kadang-kadang tidak melihat bagaimana ke belakangnya itu, bagaimana mereka sampai bisa mendapatkan kemerdekaan tersebut, dan semua itu 100% campur tangan Allah. Dikatakan demikian karena kalau dilihat dari perjuangan, kalau di zaman sekarang ini senjata-senjata canggih yang digunakan dari satu negara ke negara yang lain, maka bahkan pada malam waktu itu adalah bambu runcing. Ini hal yang tidak masuk akal bila saya kaitkan dengan analognya ke perang Badar pada saat zaman perjanjian Rasulullah awal-awal itu. Itu kekuatan kaum musyrik, kaum kafir itu sepertiga daripada, jadi mereka lebih besar, kita cuma sepertiga. Ya. Katakan seperti itu. Maka pada saat itu malaikat turun dengan berbagai cara perintah dari Allah untuk membantu sehingga perang itu dikemenangkan oleh kaum muslimin. Ya. Nah, dari hal itu kita mengambil satu kesimpulan bahwa rahmat Allah yang perlu disyukuri. Yang perlu disyukuri itu adalah pertama meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada ikhtiar yang tinggi, karena ikhtiar itu hukumnya wajib, dari masyarakat, dari warga negara Indonesia. Bahkan lebih diperkecil lagi masyarakat Maluku Utara yang sudah disebutkan tadi. Katakan bahwa ketika sudah masuk ke periode merasa bahagia, huriyah tadi, dia harus mempersiapkan diri untuk bagaimana menyikapi pengorbanan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu ya. Bahkan yang sangat sinis sekali sekarang ini, katakanlah saya lihat fenomena yang terjadi, karena pada momen tertentu aja, umpama 17 Agustus atau bulan Agustus itu begitu semarak orang menyambut. Tetapi yang dalam hal ini saya mengatakan bahwa ada syukur, rasa bahagia dibentuk dalam bentuk terima kasih, itu syukur itu kita arahkan, kita mengenang para pahlawan. Tapi pengenangan itu mengenang tok, dalam hal tidak ada satu ekspresi, tidak ada satu sikap bagaimana supaya yang mereka yang sudah itu, mereka dikasih sesuatu hadiah. Iya. Nah, hadiah itu tidak fisik, tidak bentuk barang, tapi mereka sangat menginginkan doa, doa dari kita, doa, dan kita mengakui. Ketika kita mengakui amal mereka, kita mengakui mengirimkan doa mereka, maka posisi mereka berbeda. Iya. Posisi mereka sudah terangkat, irfa. Maka irtahala di dalam Al-Qur'an, di dalam kemerdekaan itu disebut ada dua. Orang merdeka itu ada dua faktor dia dapatkan. Satu irtahala, yang dua irtafa'a. Ketika irtahala, dia akan meninggalkan semua kejadian apa yang dia rasakan yang menjadi apa ya, katakan penderitaan dari bangsa itu. Kemudian irtafa'a. Irtafa'a, dia naik, meninggalkan hal-hal yang tidak baik kepada hal yang baik. Nah, permasalahannya kita sebagai penerus yang sudah memasuki masa merdeka, sudah dikatakan 81 tahun, sudah usia yang sangat tinggi, sudah katakanlah dia sudah senja banget ya, kalau kita orang tua itu. Dan sehingga apa yang kita lakukan? Permasalahannya adalah apakah, pertanyaan itu apakah dalam usia 81 tahun itu kita sudah berbuat apa untuk Indonesia, dan kita berbuat apa untuk pahlawan yang terdahulu. Dan begitu, Ustaz.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Ustaz Basir, juga Ustaz Asmiyah untuk pembukanya. Memang refleksi 81 tahun waktu yang sangat panjang tadi, kayak Ustaz Basir juga sudah bilang bahwa lika-likunya sangat panjang untuk sampai, khususnya untuk kita sebagai umat muslim, banyak catatan sejarah yang para pendahulu kita, para tokoh-tokoh muslim yang berjuang dalam kemerdekaan bangsa ini. Kalau kita sendiri, Ustaz, mungkin tantangannya sekarang kemerdekaan di umur ke-81 tahun, banyak perkembangan teknologi juga yang memang sekarang umat hadapi dan menjadi tantangan untuk menjaga keimanan kita di kemerdekaan kita yang ke-81 tahun ini. Mungkin bisa kita mulai dari situ juga, Ustaz, tantangan umat muslim di ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini seperti apa, Ustaz?
2: Ya, jelas bahwa kita tidak bisa bereuforia dengan mendengung-dengungkan bahwa Indonesia ini sudah bebas. Kita tidak bisa seperti itu beranggapan.

0: jumlah penduduk kurang lebih 285 juta itu, ya tentu banyak tantangan. Ya, banyak tantangan. Tantangan ini datang dari ada dua hal. Tantangan internal dan eksternal. Tantangan kita, khususnya generasi muda, belum menjiwai nilai-nilai luhur bangsa. Itu adalah tantangan yang pertama. Belum menjiwai nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda. Kenapa? Karena di SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Dulu, tahun 70-an, 80-an, 90-an, dan 2000-an, itu diajarkan PSPB waktu itu ya. Pendidikan PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Kemudian PMP, ya, diajarkan bagaimana mata pelajaran ini diberikan kepada anak didik supaya menghargai dan menghormati bangsa. Begitu mengatakan bahwa Indonesia yang sudah maju, hilanglah PSBB, hilanglah PMP, maka dari situ jadi persoalan. Generasi muda pikirannya sudah mulai luntur. Ini tantangan. Lagi-lagi teknologi menyambar. Begitu pesatnya, begitu lajunya ilmu dan teknologi, begitu laju, begitu pesat. Ya, sementara seperti kalau dalam pandangan Islam, akidah kita kosong. Ya. Kita kosong, maka boleh jadi tantangan itu yang paling besar. Jadi tantangan di dalam. Nah, tantangan di dalam. Tantangan di dalam ini yang berbahaya. Artinya musuh dalam selimut. Kami sekali lagi, semua pendengar, kami katakan bahwa kalau di dalam internal itu adalah musuh dalam selimut. Kenapa musuh dalam selimut? Ada juga pada saat Indonesia memerdeka, gerakan ke-30, ya musuh dalam selimut. Ya, coba buktinya. Ketika itu jenderal besar Bapak Sudirman almarhum, ketika itu beliau menyamar menggunakan, karena orang-orang penjajah membunuh Pak Sudirman, jenderal besar, menggunakan pakaian kokoh putih-putih supaya jangan dikenal oleh musuh. Tetapi apa jadinya? Niat-niat busuk daripada anak bangsa memberitahu bahwa yang di sana itu yang menggunakan pakaian koko itu adalah jenderal besar Sudirman. Maka ketahuilah penjajah, dan itu membunuh. Salah satu bidikan. Itu tantangannya. Tantangan kedua adalah datang dari luar. Ini yang sangat berbahaya. LGBT. Apa LGBT ya? Luar biasa itu. Budaya-budaya yang tidak seirama dengan bangsa. Memang kita harus akui, ya, ketika teknologi begitu berkembang, maka lagi-lagi akan ada budaya yang merusak tatanan kehidupan bangsa. Ya, itu gitu. Oleh karena itu, transformasi ini yang datang kepada bangsa ini harus kita pakai remote. Bagaimana Ibu Dokter ya?
1: Iya.
0: Kita harus pakai remote. Artinya seperti TV itu, kita harus menggunakan remote.
1: Pengendalian diri ya?
0: Iya. Harus dikendalikan oleh remote. Kalau tidak, bangsa ini hancur.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan Bapak Presiden hari ini pidato di Jakarta. Kita juga bicara di sini. Mudah-mudahan bisa diviralkan ini. Ya. Ya, bisa diviralkan. Bangsa Indonesia ini yang kokoh dan kuat berdiri mandiri kecuali adalah pemimpin yang tangguh seperti Prabowo.
1: Memang.
0: Sekali luar lagi.
1: Biasa.
0: Bangsa ini yang tangguh, ya, kemudian mandiri, bebas, aktif kecuali tangguhnya seperti Prabowo. Kalau cowok kecil-kecil MBG segala macam ini namanya kecil-kecil.
1: Iya, itu.
0: Tidak satu, perlu satu. Dihitung. Ingat bahwa ada orang-orang yang tidak senang kepada bangsa ini. Itu jelas. Dari dulu sampai sekarang ada orang-orang yang tidak senang. Ini yang kami katakan itu adalah bangsa lain. Ya, bangsa lain yang tidak senang Indonesia ini maju mandiri. Ya, ini harus kami tegaskan. Hari ini Bapak Presiden Prabowo pidato, sekarang ada jalan. Mudah-mudahan gaji naik.
1: Insya Allah.
0: Ya?
1: Amin.
0: Mudah-mudahan ada perubahan.
1: Perubahan kesejahteraan.
0: Ya, perubahan kesejahteraan. Sehingga step by step Indonesia ini akan berdiri menurut Bapak Presiden Prabowo. Indonesia akan berdiri di atas kaki sendiri. Nah, ini apa? Saya tambahkan saja itu, silakan Ibu Dokter.
1: Iya. Baik. Ah, jadi saya menyambung bahwa Indonesia menuju ke Indonesia emas, ya. Kita sangat mendambakan sekali sebagai warga negara. Jadi kita sudah masuk ke fase kemerdekaan, ya. Di mana kemerdekaan itu kita pahami dalam dua hal. Secara secara konsep dan secara konseptual, ya. Katakanlah seperti itu, kita kalau kita lihat orang yang mengatakan merdeka, merdeka tapi masih punya hati seperti tidak senang, negara ini masih berantakan, negara ini dia ingin menguasai dengan berbagai cara. Bahkan kadang-kadang kita lihat ada fenomena di mass media itu mereka iri, dengki, dan itu hasut lihat terlihat kepada pemimpin-pemimpin, bahkan ditujukan langsung ke beliau sendiri. Pak Prabowo, saya kagum beliau tegar, beliau bijaksana dalam mengambil satu sikap luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, kesehatan, keafiatan, dan kecerdasan beliau sehingga kearifan beliau dalam memimpin negara ini dengan baik. Ini satu konsep pertama. Secara fisik orang mengatakan merdeka, sudah merdeka Indonesia. Tapi kita kembali kepada diri kita, kita sudah merdeka apa belum? Dengan adanya kita rasa hasud, dengki, iri dan sebagainya, kita merasa kita diri kita terjajah oleh nafsu kita sendiri, Mas. Ada kadang-kadang kita kepengen sesuatu, ya. Ini satu kisah saya ingin bawakan. Ketika Khalifah Umar itu berkuasa, ada seorang laki-laki lewat di depannya. Umar mengatakan, min aina, mau kemana? Dia bilang, saya mau beli daging, saya kepingin daging. Kenapa harus beli daging? Saya kepingin daging. Besoknya lewat lagi, si Umar bertanya, mau kemana? Saya mau beli anggur. Terus Umar mengatakan, kemarin kamu mau beli daging dan sudah terlaksana, sekarang kamu beli anggur. Seandainya hari ini tidak ada anggur, apakah kamu mati? Katanya gitu sama laki-laki itu. Dia bilang tidak. Maka Umar mengatakan, berarti Anda belum merdeka, masih terjajah oleh nafsumu sendiri. Nah, hal ini kita ambil konsep bahwa kemerdekaan yang kita harus maknai, makna filosofinya bukan merdeka yang kita lihat sekarang ini, tapi kemerdekaan untuk diri kita sendiri. Untuk memakmurkan sebuah bangsa itu, warga negaranya harus betul-betul berdiri di dalam kebenaran. Kebenaran hukum, kebenaran berbicara, bijaksana dan mengambil sikap. Nah, ini sehingga tadi dikatakan, saya sangat simpati dengan apa yang dilaksanakan oleh Prabowo. Kalau seperti apa-apa yang gejolak, dinamika yang ada itu biasalah, pemimpin-pemimpin ada. Cuma sikap yang beliau ambil ini, insya Allah mudah-mudahan Allah merahmatinya.
2: Ya, baik-baik. Terima kasih untuk Ustazah Hasmiah dan juga Pak Ustadz Pasir. Tentunya sahabat budaya, siaran kita juga terdengar di saluran 95,1 FM. Untuk sahabat budaya juga yang ingin menonton secara langsung, siaran kita juga live di Facebook atau kanal Facebook Pro 4 di RRI Programa 4 Ternate. Kami juga bisa menerima penelpon yang ingin bergabung di pagi menjelang siang hari ini di line telepon 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-6695. Pak Ustadz dan juga Ustazah, izin kita bergabung dari WhatsApp dulu.
0: Boleh.
2: Pak Ustadz dan juga Pak Ustazah yang sempat bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Fajar. Kaget tiba-tiba siarannya Pak Ustadz Basir dan juga kawan-kawan dari dari panggilan Jumat di Pro 4. Ya, memang banyak perubahan ya. Segala hal bisa terjadi. Ini ada sedikit perubahan. Nah, sahabat budaya, saya bergabung sebagai sahabat budaya di pagi hari ini ingin bertanya kepada Ustadz dan Ustazah di panggilan Jumat kali ini. Konteksnya tentang kemerdekaan. Saat ini saya lihat banyak pelajar-pelajar kita yang menggaungkan tentang kemerdekaan, Ustadz dan Ustazah. Khususnya juga kita sebagai umat muslim, pelajar menjadi seorang pelajar atau terpelajar adalah hal yang sangat dituntut oleh agama kita, karena agama kita menuntut kita untuk menjadi umat dan insan yang cerdas. Pertanyaan saya, Ustazah dan juga Ustadz, adalah mengenai masa muda atau juga kondisi anak muda, anak-anak muda, muslim-muslim muda di kota Ternate khususnya, umumnya di Indonesia. Seperti apa pandangannya Ustadz dan Ustazah melihat pergaulan anak-anak, khususnya anak-anak kita selaku yang beragama Islam, menghadapi pergejolakan seperti yang tadi sudah saya dengar sempat disinggung soal LGBT dan tantangan global yang ada. Semoga dibacakan. Terima kasih Bung Fajar. Izin untuk Pak Ustadz. Salam dari dari Mareko. Ini Mareko di siapa nih, Pak Ustadz? Tidak ada namanya.
0: Iya, tidak ada nama. Baik.
2: Baik, silakan Pak Ustadz.
0: Mareko ya, mudah-mudahan bisa monitor ya. Amin, Mareko amin. Di jalan Lau atau jalan Darah ya. Kalau Mareko ini saya hafal ini.
2: Baik.
0: Kampungnya saya hafal fisiknya. Jadi kalau dari sana dari arah Rum ke yeah. Mareko ada jalan tengah, iya. Jalan pantai, jalan di atas. Iya. Mereka di mana Bapak punya posisi itu? Begini, terima kasih atas atensinya. Iya. Pelajar saat ini menggaungkan buktinya kesenai bendera ya.
2: Iya.
0: Ya, kemudian apalah ya yang bisa mereka lakukan pelajar-pelajar yang cukup cerdas. Ya, yang cukup cerdas. Pertanyaannya kemudian anak-anak muda sekarang seperti apa kira-kira arahnya kita kemana? Yeah. Ya, bangsa ini ibarat seperti sebuah rumah tangga. Ada suami, ada istri, ada 5 orang anak dan seterusnya. Kalau rumah tangga itu kita bina dengan baik, tentu kepala rumah tangganya, kemudian ibu rumah tangganya. Kalau ibu rumah tangganya selalu karlota, ya, ibu rumah tangganya selalu karlota, ibu rumah tangganya selalu menghilang-hilang, kemudian kepala rumah tangganya selalu tagulun di got, atau apa kira-kira kalau tagulun di got,
1: yeah.
0: Minuman keras. Kalau 2 oknum ini, ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, kira-kira dibawa anak-anak seperti apa? Anak-anak yang 9 orang atau berapa puluh orang itu seperti apa? Nah inilah yang menjadi pertanyaan anak-anak muda seperti saat ini seperti apa? Pertama itu tentu harus ada punya visi misi anak-anak muda. Punya visi dan misi. Kalau sudah tingkat SMP, SMA harus ada punya cita-cita, punya impian. Saya akan jadi presiden. Saya akan jadi jenderal. Saya akan jadi kapolda. Itu harus punya visi misi seorang pemuda dan pemudi itu. Jangan punya visi atau punya cita-cita, punya harapan, punya mimpi. Saya jadi penyapu di toko. Ya, itu adalah visi yang paling ya tidak apa-apa juga, tapi sangat rendah. Ya, ini yang pertama, harus ada punya visi dan misi sehingga menjadi apa ini anak muda yang akan datang. Kalau mau jadi orang yang terbaik tentu ada kriterianya. Anak-anak muda harus ada kriterianya. Pertama, kriteria yang pertama itu tentu tidak merokok, tidak minum-minum, tidak masuk dalam ranah LGBT tadi. Ya kan? Kemudian rajin belajar, rajin membaca. Kemudian tidurnya jam 10 itu paling lat sudah tidur. Tetapi kalau jam 11, jam 2 sudah masih pegang hita kerungkrang, mau apa yang diharapkan oleh negara terhadap bangsa? Nah ini, oleh karena itu kami juga punya pemikiran bahwa anak-anak muda sekarang ini, karena ini kan 26 ya, 2026. Kemarin 2020 kita tinggalkan dalam beberapa tahun. Kemudian 2026 menuju 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan Anda menjadi pemimpin. Itulah akan orang Mareko bilang, student today, living tomorrow. Itu orang Mareko bilang. Artinya bukan orang Mareko yang bilang seperti itu. Student today, living tomorrow. Belajar hari ini untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Jangan kita beroforia. Ya, jangan. Setiap saat, waktu itu kita punya waktu masih banyak, Ibu Dokter. Waktu ini 24 jam. Coba Anda buat catatan, kalau dalam agama itu disebutkan dengan dastatul yaumiyah atau catatan harian seorang pemuda. Harus buatkan catatan harian. 24 jam Anda tidur, 24 jam itu berapa jam? 6 jam tidurnya. Jadi ada orang yang memang agama mengkonstatir seperti itu. Sepertiga itu untuk Allah, sepertiga itu untuk ibadah, sepertiga itu untuk sosial. Jadi sudah dibagi. Jadi Anda harus membuat catatan dastatul yaumiyah. Dari 24 jam itu Anda tidur minimal paling tinggi 8 jam. Paling tinggi. Ibadahnya satu waktu 10 menit, 10 kali 5 sama dengan 50 menit yang Anda pakai. Ya. Coba dibuatkan itu. Menjadi anak yang bagus, menjadi generasi yang tangguh, coba dibuatkan itu. Ya. Berolahraga berapa jam dibutuhkan di waktu yang terpakai? Ya, mengaji berapa jam? Iya. Handphonenya jangan-jangan handphonenya satu hari 9 jam. Bahaya itu. Ya. Kalau satu hari 9 jam sudah habis waktunya. Ya, itu artinya Anda membuang-buang waktu percuma. Belajar dari sekarang, tadi orang Inggris bilang student today living tomorrow. Belajar hari ini untuk idaman pemimpin yang akan datang. Demikian.
2: Ya, baik. Sekarang mungkin kita ke Ustazah terlebih dahulu, Ustazah. Pertanyaan ya, masih sama.
1: Masih pertanyaan ya, itu ya. Jadi kita menyikapi bahwa pendidikan itu ada tiga. Ya. Disebut tipologi pendidikan atau trilogi pendidikan. Yang jadi kita tahu bahwa terbagi dalam pendidikan formal, informal dulu, kemudian formal, baru non formal. Nah, untuk pembentukan karakter seorang anak bangsa, supaya dia bisa mencintai bangsa, kemudian dia mengisi bangsa itu dengan segala yang diinginkan oleh bangsa untuk kemajuan ke depan, maka dia terlibat dalam tiga hal kesedisiplinan dalam hidup, yaitu pendidikan formal, informal, dan informal. Saya awali dari informal. Katakanlah pendidikan itu kita bisa menjadikan anak didik atau subjek didik kita atau anak kita, katakanlah seperti itu, menjadi anak yang baik, soleh, dan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu tergantung dari penentuan pendidikan rumah tangga. Tadi udah singgung sebelumnya bahwa ayah, ibu itu sebagai objek pendidik, ya, katakan seperti itu. Dalam tingkah lakunya sangat berpengaruh sekali kepada anak didik. Memorinya akan tersimpan berbagai macam kegiatan yang dilakukan di rumah tangga itu. Jadi kalau umpama kita lihat dari segi kenapa bangsa Indonesia masih ada ketinggalan dalam hal pendidikan, dalam hal itu, karena faktornya bukan faktor Indonesianya. Indonesia sudah menyiapkan segala fasilitas yang ada. Hanya menyikapi hal ini dari pendidikan keluarga yang belum maksimal. Katakan seperti ini. Ketuk ibu itu umul madrasah, pembentuk pendidikan di awal di rumah, kemudian bapaknya itu sebagai katakan sopir depan, ya, membawa bagaimana membawa kendaraan itu menuju ke arah yang diinginkan. Nah, di dalam hal ini contoh teladan dari kedua orang tua inilah yang akan membentuk karakter anak tersebut. Kalau kita itu sudah di dalam rumah tangga kita sudah menunjukkan bagaimana cinta tanah air, ya, bagaimana kita itu mengutamakan, karena antara tanah air dengan keimanan tidak bisa dipisahkan. Hubbul watan minal iman, mencintai Rasulullah mengatakan cintai tanah air itu. Rasulullah bahkan katakan ketika dia pindah dari Makkah ke Madinah dengan derain air mata, dia masih merasa bagaimana kota kelahirannya dia meninggalkan itu dengan rasa cinta yang mendalam, sambil mengatakan engkau Makkah adalah kota yang aman, engkau aku tinggalkan untuk meluruskan akidah yang aku bawa, risalah yang aku bawa untuk mencapai kepada puncak yang terakhir, yaitu Madinah, karena beliau meninggal di Madinah, ya. Nah, sehingga kita ambil satu sikap bahwa kata-kata bagi konsep mencintai tanah air, mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya itu sudah ditanamkan di lingkungan keluarga. Kemudian sekolah tadi sudah disinggung. Kalau dulu tuh ada pelajaran apa, PMP, ya, itu sangat sangat beruntung, ya, sangat menguntungkan bagi kita. Nah, sekarang kita lihat, maaf ya, dari segi pendidikan formal anak-anak masih belum paham benar tentang sejarah kemerdekaan. Jadi saya misalkan satu mobil itu, kalau kita naik mobil itu kan ada kaca depan, ada kaca spion. Maka kita kan tidak mungkin lihat depan terus, kan kita mesti lihat ke belakang, ada mobil apa, ada halangan apa yang menghalangi saya tidak bisa maju dan mundur, atau sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, ini yang disebut dengan mengenang sejarah para pahlawan. Kalau kita sudah mengenang, anak-anak itu sudah tahu bahwa negara ini merdeka bukan suatu, tadi katakan Ustaz, bukan pemberian, bukan hadiah, perjuangan berdarah daripada warga negara Indonesia. Maka ketika dia melihat ini, ada perasaan dia bahwa aku ini sebagai pejuang bangsa yang akan melaksanakan pendidikan, melanjutkan kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian yang ketiga itu pendidikan non formal. Nah, yang terjadi di lingkungan kita itu adalah kurang ada kedisiplinan dalam pergaulan dengan sesama, sehingga kadang-kadang di luar daripada apa yang diinginkan. Bahkan tadi dikatakan Ustaz ada LGBT dan sebagainya, itu sebenarnya konsekuensi-konsekuensi itu sudah kita harus awali dari pendidikan keluarga, kemudian pendidikan sekolah, kemudian pendidikan masyarakat. Dan paling berpengaruh di dalam kehidupan anak, katakan dia di sekolah cuma berapa persen, berapa jam ya, tapi setelah itu dia kan berada di lingkungan pendidikan non-formal dengan masyarakat, yang siapa dia bergaul ya. Kemudian di rumah dia kembali ke rumah dengan orang tua yang pembentukan karakter orang tuanya pun sangat minim umpama. Maka ini akan melahirkan warga-warga negara, masyarakat atau anak-anak bangsa yang tidak bertanggung jawab atas kemerdekaan yang dia dapatkan. Demikian Mas.
2: Iya, baik. Terima kasih untuk Ustazah sudah memberikan ya, juga tahu. Merespon. Iya. Kita juga sudah kedatangan kehadiran dari Pak Ustaz Haji Dr. Haji Samlan Haji Ahmad. Ini sudah kita nantikan Pak Ustadz. Dari obrolan kita tadi sempat ada penanya yang bergabung, Pak Ustadz Samlan, mengenai tantangan umat muslim sekarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ulang tahun yang ke-81, tantangan kita, anak-anak muda kita, generasi muslim muda. Ini tantangannya banyak Pak Ustadz. Banyak. Mulai dari tadi sempat disebutkan juga ada tantangan teknologi yang membuat anak-anak jadi lalai dalam beribadah. Ada juga tantangan-tantangan budaya-budaya asing, kayak tadi misalnya juga sudah disebutkan oleh Pak Ustadz Basir, Ibu Ustazah juga, tentang LGBT. Ini Ustadz melihatnya seperti apa Ustadz? Tantangan anak-anak muda, generasi Islam yang harusnya menjadi generasi emas kita di ulang tahun ke-81 ini, tantangannya seperti apa Ustadz?
3: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wa syukrillah. La haula wa la quwata illa billazim. Segala puji bagi Allah. Mari sama-sama kita selalu memanjatkan puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita kirimkan buat Nabi tercinta Habibul Mustafa Muhammad Rasulullah SAW beserta sahabat dan kaum kerabatnya sekalian. Maaf saya agak terlambat ya, karena melayat di rumah duka dan agak jauh. Sedangkan saya memantau ya jalannya siaran pada kesempatan ini. Kalau tadi disampaikan bahwa kemerdekaan kita yang ke-81 ini, kita memang menghadapi tantangan-tantangan luar biasa. Kita bisa menyaksikan, mendengarkan bagaimana hiruk pikuknya menghadapi kemerdekaan ke-81 ini dengan optimisme, sembari juga di sana ada pesimisme. Di dalam kehidupan ya begitu. Ya, ketika menghadapi, mengalami cobaan-cobaan, guncangan dari kehidupan, pasti dua pilihan itu. Iya. Paling tinggi akan begitu lagi dari tahun depan, ya 82 akan begitu lagi. Tetapi bagi orang yang optimis, dia akan melihat peluang-peluang sekecil apapun, itu menjadi salah satu keniscayaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Nah, bagi generasi muda, karena generasi terutama generasi Z sekarang dengan tantangan yang luar biasa, yaitu pertama adalah tantangan terkait dengan ICT, Information Communication and Technology. Ini tantangan luar biasa. Nah, tahulah misalkan tadi saya mendengarkan dari penjelasan Ustazah terkait dengan bagaimana pendidikan itu harus diperkuat anak-anak kita. Nah, sekarang ini pendidikan sudah mulai berubah polanya dari pola kita punya guru langsung ya kita berguru kepada orang yang mengajarkan kita. Nah, sekarang lebih banyak, lebih cepat, yaitu kita berguru kepada AI. Nah, ini luar biasa. Dan keduanya ini sesungguhnya menjadi salah satu tren yang tidak hanya generasi Z tapi generasi sebelumnya. Dan itu kita merasakan sendiri. Karena itu tantangan yang pertama adalah tadi bahwa tantangan terkait dengan bagaimana salah satu yang membuat kita adalah bagaimana kita memiliki nilai kehormatan kita terhadap guru. Ada salah satu syair yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, ya, ketika beliau belajar kepada gurunya yang bernama Siwaki. Ya, ini terkait dengan bagaimana moralnya seorang guru yang namanya, seorang murid yang bernamanya Syafi'i. Satu kali ketika Syafi'i ini sudah membaca satu lembar dua kali tidak hafal. Biasanya kan satu kali baca hafal gitu. Lembar. Dia bertanya kepada gurunya nama Syafi'i, kenapa hafalan saya ini? Gurunya mengatakan, syakautu illa waki syuhiktini, fa'arsadani illa tarki ma'as, fa'akhbarani bi'anna ilma nurun, wa nurullahi la yuhdali as. Dia bertanya mengadu kepada gurunya bernama Siwaki, Imam Syafi'i ini. Bertanya terkait dengan hafalannya. Ya, syuhiktin, fa'arsadani illa tarki ma'as. Dia mengungkapkan itu, kenapa hafalan saya lambat? Guru mengatakan, farsadillah tarqi mas. Oi, tinggalkan maksiat. Kan AI kan tidak mungkin gitu ya. AI tidak ada. Pokoknya penting ada ilmu sudah selesai. Tapi gurunya mengatakan, tinggalkan maksiat. Fahbarani bi anna ilmu nurun. Dan guru mengatakan, tahukah kamu bahwa ilmu itu cahaya loh, bukan main-main. Ya. Wa nurullah la yuhdali as. Dan cahaya Allah itu tidak akan mungkin masuk ke orang-orang yang maksiat. Nah, kalau itu pengetahuan mungkin ya, pengetahuan yang sifatnya adalah AI ya, bisa jadi. Tetapi dia tidak pernah sama sekali membentengi kita guru itu dengan kata-kata tinggalkan maksiat. AI tidak. Pokoknya capaian pengetahuan sudah, kamu mendapatkan apa yang kamu minta sesuai dengan apa yang kamu inginkan, dia akan memberitahukan itu semua. Tetapi pada akhirnya ilmu itu cepat hilang dan hampa. Nah, tantangan kita sekarang adalah kita tidak memiliki, terutama generasi muda, menganggap bahwa guru itu siapa. Ya. Jadi penghormatan terhadap gurunya itu berkurang. Ketika penghormatan terhadap gurunya berkurang, maka kita tidak punya tarekah yang kita mau diajarkan oleh siapa. Kita memiliki patokan yang mana. Kalau patokan AI, oh banyak. Lebih pintar daripada itu semua. Itu hanya sekedar pengetahuan. Tapi bukan ilmu itu sendiri. Karena itu yang pertama, terkait dengan pengetahuan. Dan yang kedua, tantangan daripada generasi muda sekarang ini adalah tantangan dia menghadapi problem hidup. Luar biasa. Hari ini dia melihat bahwa kalau dulu orang tua kita, ya, mengajarkan kita, weh, kalau kamu mau kerja, belajar yang bagus, rajin, setelah itu kamu harus sabar, gitu ya. Oh, bagi generasi muda tidak sekarang generasi Z. Pokoknya instan, pokoknya di mana pekerjaan, yang mana yang cepat mendapatkan uang, itu dilakukan. Karena itu kita bisa merasakan sendiri, banyak sekali generasi muda yang terkait, yang bisa masuk ke dalam kategori, ya, terjerat narkoba dan sebagainya. Karena dia menginginkan cepat mendapatkan uang, maka dia menjadi pengedar, dia juga pemakai dan sebagainya. Itu tantangan-tantangan generasi muda sekarang ini, mendapatkan uang lebih cepat. Nah, tantangan yang ketiga adalah terkait dengan kemerdekaan bangsa ini. Yaitu cinta terhadap bangsa ini makin hari makin menurun. Karena cinta kepada bangsa ini makin hari makin menurun, maka nanti generasi selanjutnya adalah bagaimana, pokoknya bangsa ini adalah gimana kita mau menguras semua sumber daya alam, nggak ada urusan. Yang penting saya senang. Persoalan orang lain itu bukan urusan kita. Nah, disitulah tidak ada lagi prinsip berhidup berbangsa dan bernegara sebagaimana yang kita inginkan, yang kita dengarkan, yang diagung-agungkan oleh orang-orang tua kita dulu merebut kemerdekaan ini. Inilah yang menjadi kurang sekarang ini bagi generasi muda. Saya kira ada tiga itu hal yang bisa saya sampaikan.
2: Baik, terima kasih Ustaz Samlan atas pembukanya untuk Pak Ustaz Samlan. Baik, kita izin lagi untuk Pak Ustaz. Ustaz, kita bacakan pertanyaan. Masih ada yang bergabung lewat WhatsApp. Kembali, Assalamualaikum Bung Fajar. Selamat pagi Ustaz Ustazah di program Panggilan Jumat pagi hari ini. Ini saya baru melihat Pro 1 dengarnya sidang MPR. Saya sekarang pindah ke Pro 4 dengarnya baru dapat Pak Ustadz Basir dan juga Ustazah dan Ustaz Samlan juga. Pagi hari ini saya ingin bertanya Bung Fajar, topiknya saya lihat di sosial medianya Pro 1 tentang kemerdekaan. Pak Ustadz Ustazah, kita sebagai umat muslim, apa saja peran kita untuk ikut memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81? Apakah ada amalan tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah atau mungkin dalam ajaran Islam, hal atau mungkin ibadah yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri rasa nikmat kita akan tempat tanah air kita. Semoga dibacakan. Salam untuk Ustadz Ustazah dari Tafure. Ini juga namanya tidak disebutkan, Pak Ustadz Basir ini.
1: Tafure biasa di atas sana aja. Iya. Kita juga sering ditanyakan dari Tafure.
2: Baik.
3: Tafure itu agak sedikit ini.
0: Iya.
3: Agak sedikit aneh gitu.
2: Baik. Mungkin kita bisa mulai. Mungkin Pak Ustadz Basir bisa.
0: Ya, kita berbagi waktu karena ini sudah nanti kita bertiga membagi 1-2 menit misalkan.
2: Baik.
0: Ya, jadi ya tentu kita harus bicara awal, tapi seringkasnya bahwa ketika Indonesia ini merdeka, ya merancang Indonesia itu mau merdeka dan sampai merdeka, ya yaitu BPUPKI itu. Itu di sana adalah orang Muslim yang merancang. Oke lah kita tinggalkan itu sejarah, bukan berarti kita harus hapus. Artinya kita kesampingkan dulu. Sekarang ini peran ya sebagai seorang Muslim generasi muda. Kira-kira apa? Mau euforia ya? Atau LGBT? Ya toh? Nah, tentu dalam memeriahkan kemerdekaan ini tidak hanya sekedar kita mensyukuri. Ya. Kalau dianjurkan untuk naikkan bendera merah putih, lalu alasannya saya punya rumah ini karena gang, saya tidak perlu naikkan, itu juga salah satunya yang kurang mensyukuri sebagai anak muda atau sebagai seorang Muslim. Ingat, bendera merah putih hanya dua warna, bukan hitam dan coklat, merah dan putih. Sudah tentu penanya juga sudah tahu apa artinya merah, apa artinya putih. Tidak perlu diulas di sini. Tetapi bahwa kita sebagai anak bangsa ini tentu harus lebih peka melihat ke depan bangsa ini yang dibangun oleh pendahulu. Jangan kita terprovokasi dengan hal-hal yang kita tidak inginkan dari desa, dari lingkungan kita. Ya kan? Ada presiden begini-begini, tidak perlu kita terprovokasi. Kenapa? Karena di dalamnya tadi awalnya saya sudah katakan bahwa bangsa ini mau rubuh ini, mau runtuh ini karena dua hal, internal dan eksternal. Ya, yang di dalam ini orang Indonesia sendiri yang merusak. Karena itu, ya ada seorang pujangga Arab pernah berpesan, mengatakan begini kepada dunia, "Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum?" Bertanya kepada dunia, "Oh, kenapa orang Islam itu terkebelakang?" Nah, bertanya seperti itu. Sedangkan orang lain maju ke belakang, maju ke depan. Nah, ini pertanyaan itu cuma panjang, tidak perlu saya ulas. Yang jelas bahwa langkah untuk mensyukuri tidak hanya sekedar kita toki rabana. Kita tidak sekedar bersalawatan-salawatan. Tetapi bagaimana kita implikasikan nilai-nilai luhur bangsa. Salah satunya adalah disiplin. Disiplin kadang-kadang kita pandang genteng. Orang sudah azan, kita orang tidak mau merapat. Ini juga tidak menghargai dan tidak mensyukuri. Apalagi di hari kemerdekaan ke-81. Saya kira itu pendek saja.
2: Baik. Terima kasih Pak Ustadz Basir. Silakan untuk Ustazah mungkin dijawab pertanyaan dari pendengar kita dari Tafure ini.
1: Iya, jadi kita pahami bahwa kemerdekaan ini rahmat Allah yang sangat besar. Ya. Yang pertama, yang kedua, negara Indonesia ini negara yang sangat religiusitas. Sehingga apapun yang kita lakukan, pasti kita mengarah ke arah agama. Kalau saya dari perspektif Islam, maka sebagai hamba Allah yang sudah menikmati apa bumi ini diberikan oleh Allah sebagai Khalifatul Ard, ya dia mengolah bumi ini untuk kesejahteraan daripada kehidupan dia, maka dia harus tidak boleh melepaskan diri daripada agama. Nah, dalam ini tadi saya juga katakan tiga faktor pendidikan yang mempengaruhi. Faktor yang paling utama itu adalah bagaimana menciptakan pendidikan keluarga itu dalam memahami keagamaan itu sendiri. Karena saya lihat kadang-kadang ya dianggap sudah anak saya sudah sekolah di agama, sudah selesai. Padahal itu hanya menitipkan sementara. Sementara pembentukan kan di keluarganya.
2: Betul.
1: Ada di keluarga yang tidak memperhatikan masalah sholat.
2: Iya.
1: Nah, ini yang kita harus perhatikan. Sholat ini pembentukan karakter awal anak.
2: Betul.
1: Ketika anak itu berada dalam suatu masalah yang sangat rumit, maka dia akan kembali kepada Allah. Iya. Karena kita sudah membentuk dia, karakter dia. Sehingga kalau dikatakan bahwa secara umum Allah menegur kita walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Allah mengatakan seandainya dalam satu negara, satu tempat orang-orang itu bertakwa dan ingat kepadaku, maka aku akan turunkan rahmat baik dari langit maupun dari bumi. Dari firman ini kita mengambil kesimpulan bahwa bagaimana mengantisipasi supaya negara ini lebih bagus dan bagaimana kemakmuran itu dirasakan oleh semua warga negara Indonesia, ya kita harus seperti itu. Sehingga kalau tadi pendekatannya ke agama, maka kesimpulan saya kita tingkatkan ibadah kita, hablum minallah ya, harus kita lebih utamakan. Kemudian hablum minannas juga bagus, sehingga di antara itu kita hidup damai di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim kita. Nah, begitu.
2: Baik, kita beralih ke Ustaz Samlan, silakan Pak Ustaz.
3: Iya. Kemerdekaan ini sesungguhnya sesuatu yang disyukuri. Ya, kata Allah, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jadi kalau ini tidak disyukuri, wah. Azab. Ini tanda bahwa kita telah mendapatkan azab dari Allah. Tapi kalau kita bersyukur, terus-menerus kita syukuri, Allah tambah itu nikmat. Itu saja, itu tidak neko-neko.
2: Yeah.
3: Ya Allah, kalau kamu syukur dengan nikmat kemerdekaan ini, saya tambah. Kalau kami merasa ini bahwa nikmat ini menjadi mensesak, dada kamu menjadi sesak, tidak senang, ya nanti lihat. Yeah. Ya, saya akan membuat kamu dan semua rakyat Indonesia jauh terkebelakang dari itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya Allah memberikan gambaran kepada kita, kepada kita bangsa Indonesia, bahwa orang yang beriman itu orang yang selalu bersyukur. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, tapi kan kita sudah bersyukur ini, kenyataannya ini yang kita ini begini-begini sudah, ya kemiskinan makin hari bertambah banyak, lapangan kerja susah, gitu ya. Terus mana lagi macam-macam. Nah, ini menjadi salah satu tugas kita bersama. Tugas kita pertama, kalau misalkan kita menganggap bahwa oh di lain sisi ini yang kurang menyebabkan bangsa ini cat anjlok, tidak maju-maju, salah satunya adalah mungkin pimpinan kita yang tidak beramanah. Gitu ya. Mungkin ya. Kalau kita tahu pimpinan kita tidak beramanah, apakah kita harus hujat? Kan tidak bisa kita gitu ya. Kita harus doakan supaya Allah memberikan hidayah. Karena dengan hidayah itu, kata Allah, malikal mulk itu tulmukan biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, tangan Allah benar, tapi tangan dia ketika menandatangani sesuatu kepentingan bangsa dan negara, itu harus menjadi salah satu rahmat. Jangan dia tanda tangan itu menjadi laknat. Nah, karena itu kita doakan. Nah, bersyukur dengan berdoakan mereka. Karena itu ketika ada salah, kita tegur. Tegur dengan bimbingan hasanah, dengan lemah lembut. Ya, dia juga berperasaan kira-kira begitu ya. Kalau kita tegur dengan cacian, makian dan sebagainya, dia bilang, "Enggak ada siapa." Oh, gitu ya. Dengan segala kekuasaannya, bukti sejarah kan sudah ada. Bagaimana Fir'aun? Semakin ngana celapa dia, semakin menganggap dia Tuhan. Nah, Indonesia belum anggap dia Tuhan, gitu ya, pimpinan kita. Karena itu ketika ada salah, kita doakan. Ya, kalau itu mereka ini butuh dialog, ruang publik kita berdialog, bilma udatil hasanah dengan lemah lembut. Gitu kira-kira. Ini yang menjadi salah satu prinsip perjalanan hidup kita yang sekarang ini. Baik. Saya kira demikian.
2: Baik, terima kasih Pak Ustaz Samban. Mungkin karena memang waktu kita terbatas Pak Ustaz, Ustazah. Memang kalau satu jam berbicara tentang perkara seperti ini tidak cukup waktunya. Tapi memang karena keterbatasan waktu. Ada beberapa penanya yang masuk juga, kami mohon maaf beberapa pertanyaan belum bisa kita bacakan lagi karena memang keterbatasan waktu kita hanya kurang sisa sedikit lagi, kurang lebih hanya
0: 10 menit
2: ya Pak Ustaz. Mungkin kita bisa ke satu pertanyaan dulu terakhir. Ya,
0: ada yang
2: ada kurang lebih masih ada 2 pertanyaan tapi kita pilih satu.
0: Silakan.
2: Baik.
0: 7 menit kita.
2: Baik. Terima kasih Pak Ustadz dan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Fajar, izin bertanya dari Bung Irfan. Sering dengaran Bung Fajar dari Pro 2 sampai Pro 4. Terima kasih Bung Irfan selalu mendengarkan kami di Pro 4, Pro 2 dan RRI Ternate. Izin bertanya untuk Pak Ustadz Ustazah, pagi hari ini topiknya tentang kemerdekaan. Pertanyaan saya mungkin lebih simpel dari pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan saya hanya ini Pak Ustadz Ustazah. Saya sebagai anak muda, untuk membantu menguatkan semangat teman-teman saya yang saat ini semuanya pesimis dengan kondisi Indonesia saat ini, saya harus berkata seperti apa atau tindakan seperti apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan semangat teman-teman sama-sama anak-anak muda ini? Semoga dibacakan. Terima kasih kesempatannya Bung Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, kami simpel saja menyampaikan sesuai dengan pertanyaan itu sekaligus statement. Pertama, menyikapi kondisi bangsa hari ini tidak bisa pesimis. Satu. Kedua, tidak bisa berserah diri. Tidak bisa berpangku tangan. Itu adalah, kalau ciri-ciri yang seperti itu adalah seorang pemuda yang loyo. Artinya belum apa-apa sudah menyerah. Oleh karena itu kami sarankan seorang pemuda yang tangguh jangan berkata inilah ayah. Kalau seorang pemuda yang tangguh harus berkata inilah saya. Jangan berkata ini bapak saya pernah jadi presiden, itu adalah konyol. Tetapi kalau berkata inilah saya, sehingga ada semangat. Ya, ini kita beri semangat kepada pemuda sehingga lebih tangguh. Kami juga membuka statement bahwa kita punya judul hari ini adalah merawat nikmat kemerdekaan. Pertama, mudah-mudahan dengan pidato Bapak Presiden saat ini sedang berlangsung, ada hukuman mati.
1: Ya, bagi
0: ada hukuman mati
1: koruptor-koruptor.
0: Ya, bagi koruptor-koruptor yang menyeleweng, yang mencuri hasil-hasil tidak bumi, jera. Hasil-hasil tambang supaya ada jera, takut. Ya, hukuman mati. Itu pertama untuk merawat nikmat kemerdekaan ini karena ini 17 Agustus ya, kayak 81. Yang kedua, ya, marilah kita contohi bangsa-bangsa yang lain.
3: Termasuk perampasan.
0: Ya, pokoknya itu semua, dia mengalir semua itu. Perampasan, barang yang ada rampas kiri kanan. Itu merawat nikmat kemerdekaan harus seperti itu. Saya kira itu karena ini waktu sudah terbatas.
2: Ya, baik. Kita ke Ustazah mungkin
1: masih,
2: untuk
1: masih bisa.
2: Sedikit
1: aja.
0: Satu menit.
1: Jadi pada prinsipnya kita dalam posisi kebahagiaan. Kita sementara hormon kebahagiaan itu timbul ya. Sehingga pada saat kita menyikapi hal tersebut, yang kita lihat bahwa tadi sampaikan Pak Dr. Samlan, Pak Ustaz Basis, bahwa kendala-kendala atau dinamika kehidupan yang kita rasakan kadang-kadang mengarah ke positif dan negatif, maka kita mengambil satu kata paling tepat adalah harus berpositif thinking ke depan. Bagaimana caranya? Agama sudah mengajar kita, apapun yang kita lakukan, apabila seseorang hamba itu dia kembali kepada keimanan, meningkatkan keimanan, meningkatkan ibadah, maka insya Allah mungkin dengan itu Allah menolong kita. Kalau doa saja kita lakukan, kenapa action yang lebih tinggi lagi, yaitu kita lebih meningkatkan ibadah kita. Sehingga katakanlah ketika kita menata kehidupan kita dalam beragama dengan sebaik-baiknya, kita ibadah dengan maksimal, kemudian kita melihat hal-hal yang dilarang oleh agama itu kita taati, saya kira insya Allah syukur di atas rahmat Allah tentang kemerdekaan ini akan terisi, dan itu nyata. Tapi kalau kita cuma membayangkan aja dan itu dianggap hal sepele dan merupakan ini budaya kita, ini sudah budaya kita, itu tidak akan maju. Baik. Dan akan menemui satu kesulitan dan kerugian yang luar biasa. Demikian.
2: Baik, terakhir mungkin untuk Pak Ustaz Salman, silakan Pak Ustaz.
3: Iya, Al-Quran kan menjelaskan kepada kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Kan selama ini yang paling banyak kan cuma ta'murun, ma'ruf, mengajak kebaikan. Cegahnya ini, cegahnya ini yang kurang.
0: Mas keras tadi.
3: Nah, itu segah berarti gas. Gitu, bukan oke gas ini ya. Gas gitu itu. Artinya kulil haqq walau kana murad. Katakan kalau ini memang dia mencuri, ya. Kalau itu ada hukuman itu tuh mengarah kepada apa, potong tangan, undang-undang potong tangan. Ya. Oh, Rasulullah jaga kepada anaknya. Kalau ada anak saya Fatimah bintu Ma'ruf mencuri, tak potong tangannya. Ya Allah, ini Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah itu berbohong. Dia bilang gini, saya ini kamuflase, saya tidak mungkin. Ini Rasulullah. Saking betapa persoalan krusial itu persoalan mencuri. Tidak usah bilang korupsi, terlalu ini, maksudnya korupsi itu terlalu halus.
1: Terlalu halus.
3: Nah, mencuri, papan curi. Nah gitu ya. Ini papan curi. Rasulullah kalau anaknya Fatimah mencuri, tak potong tangannya.
1: Ya mungkin kalau potong
3: tangannya. Kenapa? Itu ada ukurannya. Ukuran-ukuran. Ini kalau dengan ukuran berapa 70 berapa kilogram batang emas belum lagi itu.
0: Taruh sepakai itu standar.
3: Itu kontara potong itu tuh setelalu lagi.
1: Iya. Baru dong masuk penjara di enak lagi, tidak ada unsur.
3: Nah, bayangkan saja kalau sudah dipotong tangannya sesuai dengan ukuran-ukuran itu, ya gitu ya. Apalagi kalau tinggi sekali ditembak mati, ya siapa mau berani? Kira-kira siapa mau berani? Tidak ada yang berani.
0: 5 juta potong sehadat.
3: Ya Allah. Nah, karena jadi itu harus ada keberanian.
0: Sampai habis.
3: Harus ada keberanian. Insya Allah pemerintah hari ini punya keberanian untuk mengesahkan yang undang-undang yang menjadi tuntutan kita bersama hari ini.
2: Baik.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih untuk Dr. Haji Samplan, Haji Ahmad MPD selaku Ketua MUI Maluku Utara. Terima kasih Pak Ustadz sudah bergabung di pagi hari ini. Pak Dr. Andos Haji Basir Isak MPD, Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara. Terima kasih Ustadz Basir sudah bergabung. Dan juga untuk Dr. Haji Asmiah Hukum Pemerhati Umat Maluku Utara. Terima kasih Ustazah sudah bergabung di hari ini. Sahabat Dunia, terima kasih juga sudah yang bergabung. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan atau mungkin penanya yang belum sempat kami bacakan. Waktunya memang terbatas. Terong ucapkan terima kasih. Insya Allah dengan obrolan ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kita, umat muslimin dan muslimat di Indonesia khususnya. Dan harapan kita untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kita menjadi muslim yang semakin produktif, semakin baik, khususnya untuk menjadi muslim-muslimah terbaik di Indonesia 2045 nanti. Saya Fazlul Rahman Eke Fajar menutup obrolan kita di panggilan Jumat kirahas siang pagi hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Yoha Siwolok Lim Kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat 5,1 Prof. Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sabdah dimanapun Anda berada. Terbuka depan lagi ya di Kieraha Siang. Bersama saya yang bertugas di siang hari ini ada saya Sri Anugra dan juga teknik studio. Kayaknya Mpok Dini ya, sabudaya di siang hari ini. Tentunya di Kieraha Siang, sabah budaya akan mengadakan program-program dan juga program informasi juga di siang hari ini. Lagu-lagu hiburan juga sabudaya akan dihadirkan untuk sahabat budaya ya di siang hari ini.
0: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu.

Vallahi. Vallahi.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأكرم الإنسان ورفع قدره وجعل للمرأة مكانا سمية في الإسلام. نحمده سبحانه ونشكره على نعمه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله أساس صالح الأسر والمجتمعات، وإن الأسرة في المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان الإيمان والأخلاق، ومنها تنطلق صالح الأجيال أو فسادها، وللمرأة فيها بناء الأسرة وتربية الأجيال دور عظيم، فيها أم تربي وزوجة تساعد ومربية تغرس للإيمان والأخلاق في نفوس أبنائها. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة جمعة رحمكم الله، jika kita membaca sejarah Islam, kita akan menemukan bahwa wanita memiliki peran besar dalam membangun dan memajukan umat. Lihatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerima wahyu pertama dan pulang dalam keadaan gemetar. Siapa yang pertama kali menenangkan dan menguatkan beliau? Ialah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah bukan hanya seorang istri, ia adalah pendamping perjuangan. Ia memberikan ketenangan, dukungan, harta dan pengorbanannya untuk dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didustakan, Khadijah membenarkannya. Ketika beliau menghadapi kesulitan, Khadijah berdiri di sampingnya. Lihat pula Imam Syafi'i rahimahullah, di balik lahirnya seorang imam besar, terdapat seorang ibu yang sabar mendidik dan mengarahkan anaknya untuk menuntut ilmu. Begitu pula Imam Bukhari rahimahullah, dalam kisah yang masyhur, ibunya terus mendoakannya ketika beliau mengalami gangguan penglihatan. Kelak anak yang ia didik dan didoakan itu menjadi seorang imam terbesar dalam ilmu hadis. Maka perhatikanlah jemaah sekalian, di samping perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Khadijah. Dalam perjalanan menuntut ilmu Imam Syafi'i ada seorang ibu yang sabar mendidik dan mengarahkannya. Dalam perjuangan Imam Bukhari ada seorang ibu yang terus mendoakannya. Mereka semua memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi memiliki satu kesamaan. Mereka menjadi sumber kekuatan bagi lahirnya umat dan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baitin zawjiha wa walidihi wa hiya mas'ulatun 'anhum." Yang artinya, seorang wanita adalah pemimpin atas rumah, suaminya dan anaknya. dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Karena itu, wanita bukan sekedar pelengkap dalam kehidupan. Wanita adalah pendidik, pendamping, dan salah satu kekuatan yang menentukan masa depan keluarga maupun umat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Namun hari ini kita menghadapi tantangan yang tidak ringan melalui media sosial, tontonan, dan berbagai budaya dapat perlahan menggeser ukuran kemuliaan manusia. Iman dan akhlak terkadang tergantikan oleh popularitas, penampilan, dan pengakuan manusia. Islam tidak melarang seorang wanita berpendidikan, bekerja, dan berkarya. Tetapi jangan sampai kemajuan hanya diukur dengan kebebasan dan popularitas. Sementara iman, kehormatan, keluarga, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinggalkan. Jangan sampai menjadi ibu yang mendidik anak dianggap rendah. Jangan sampai menjadi istri yang soleha dianggap tidak memiliki masa depan. Jangan sampai menutup aurat dianggap kuno, sementara popularitas dijadikan tujuan hidup. Sebab yang kita butuhkan bukan sekedar wanita yang terkenal, tetapi wanita yang berilmu, beriman, berakhlak, dan bermanfaat bagi umat. Jamaah Jumat rahimakumullah, tanggung jawab membangun keluarga tentu bukan hanya tanggung jawab wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wahai para suami, wahai para ayah, bimbinglah keluarga kita dengan agama, bekali istri dan anak-anak kita dengan Al-Quran dan Sunnah, dampingi mereka menghadapi perkembangan zaman, ajarkan mereka menggunakan media sosial dengan bijak, dan yang paling penting, jadilah teladan di dalam rumah kita. Jika kita ingin melihat umat yang kuat, bangunlah keluarganya. Jika kita ingin melihat generasi yang hebat, bangunlah ibu dan ayahnya. Karena keluarga adalah tempat pertama lahirnya generasi, dan seorang ibu memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk akhlak, iman, akidah, dan masa depan anak-anaknya. Maka wanita bukan sekedar bagian dari umat. Wanita adalah salah satu pilar yang menentukan masa depan umat. Semoga Allah menjadikan para wanita kita wanita yang salehah, berilmu, berakhlak, dan bermanfaat, menjadi pendamping dalam kebaikan, pendidik generasi, dan kekuatan bagi kemajuan umat. Amin ya amin ya rabbal alamin. Innal ahsanal kalam kalamallahu malikal alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafil khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa lisairil muslimin min kulli dhanbi, wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني ويا أيها الراجون منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على علي وصحبه خصوصا منهم ذي الأصلار خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناتق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جميع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى سيد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى بنيه سيدين الحسن والحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى أمه معظمين عند الله والناس سيدنا حمزة وسيدنا عباس وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

sejak berada. Setelah teman-teman kita ikuti jalannya ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Jitek di Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala Kantor RRI Ternate Agus Rusmin Muryadin, penanggung jawab teknik Rivalde Mumar, rekan-rekan yang bertugas, Bung Ijar, Bung Ferdi, Bung Said Tamin, beserta saya Aryan Diopara mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.

0: Yoha Siwolop Lim Kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Baik, sahabat budaya, perlu saja kita ikuti ya salat siaran salat siaran langsung salat Jumat berjamaah dari Masjid Al-Mukhtar Ternate, dan juga di pukul 13.07 waktu Indonesia Timur saatnya untuk masa siang hadir untuk sahabat budaya sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore nanti.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali.
1: Yohasi Wonopli Mekobabso. 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Baik, saudara, di pukul 12.36 waktu Indonesia Timur masih bersama dengan saya juga ya di siang hari ini dengan cuaca yang sangat-sangat panas ya, saudara, di Jumat siang hari ini. Dan kayaknya tunggulnya cuaca pagi ini nih, Sapa Budaya kayaknya memang di rumah saja ya. Jangan mau keluar, Sapa Budaya rasa-rasa tuh kayak orang mau angus gitu ya, Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya buat orang yang beraktivitas, berkegiatan juga di siang hari ini, jangan lupa juga untuk menggunakan sunscreen atau tabir surya juga ya, Sapa Budaya, untuk di wajah. Dan kalau untuk di tangan, di kaki ya, di badan itu bisa menggunakan sunblock juga ya, Sahabat Budaya. Dan juga Sapa Budaya siarannya perempuan juga bisa dengarkan di aplikasi Arari Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

Kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

Baik Saude, cuma ngana dari Alan Darmawan di siang hari ini yang baru saja didengarkan juga ya Sapa Budaya. Tentunya siarannya Prompa juga Sapa Budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Masa siang juga Sapa Budaya masih dihadirkan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan limau gapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Jo Ou Sengofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Jo Ou Sengofangare.

0: 95,14 Ternate, suara budaya Kiraha de Gate Torute ya, dari Anan DM Sabudaya di siang hari ini di pukul 14.02 waktu Indonesia Timur. Dan juga Sabudaya di jam 2 siang ini ya, masih di masa siang, dan saya juga mau bertemang sama budaya juga nih di jam 2 siang ya, sama budaya di program Pantun Sesalam.
1: Empat Ternate, suara budaya Kiraha.
0: Nah, sahabat budaya di Pantun Sesalam siang hari ini bisa sahabat budaya bergabung juga ya. Kalau mau berbagi pantun juga nih buat Dora yang suka sesia pantun, mau salam-salam, bisa bergabung di line teleponnya Prompat 0921-3126-518, 0821-9526-6695, dan juga di 0853-9853-3951. Di Pantun Sesalam siang hari ini sahabat budaya dihadirkan sampai di jam 3 sore nanti.

0: Baik, Saudaya baru saja dengarkan pantun permainan di siang hari ini ya, Saudaya. Terima telepon dulu nih, siang hari ini sudah bergabung. Halo, assalamualaikum, pantun sesalam. Yang siapa di mana?
1: Assalamualaikum, selamat siang, pantun sesalam.
0: Iya, selamat siang.
1: Ya, Mbak. Mbak siapa ya, selama baru dengarin?
0: Dengan Mbak Esri nih, ini Abang Atus ya?
1: Iya, Abang Atus.
0: Iya,
1: Mbak
0: Esri.
1: Lain-lain gitu.
0: Aduh, soalnya gimana tuh?
1: pengaruh panas apa kok?
0: Yui, mangkali. Abang Atus bagaimana kabar nih?
1: Nih panas nih.
0: Iya, ampun panas sampai.
1: Kira penyiar baru.
0: Aduh.
1: Dikong tanya gak ini dengan siapa? Padahal Mbak Sri. Baru buka jalur Mbak Sri.
0: Iya, ada pantun sesalam nih di siang hari ini.
1: Oh ya, di Jumat tuh. Pantun dulu.
0: Saya siap.
1: Iya. Buat ini cara hafal pantun biar ulang sudah tidak apa-apa. Yang penting ada masuk jalur.
0: Iya.
1: Iya. Ini jangan suka makan gaya. Kalau memang tidak suka, jangan suka bilang sayang. Kalau memang tidak cinta.
0: Cakep. Ada berapa pantun nih Abang Atus yang hari ini?
1: Ingat-ingat daun sambiki.
0: Cakep.
1: Ingat-ingat masa jalur di pro apa dan dosa salam sekali-sekali.
0: Jelas.
1: Salam buat Mbak Sri, salam buat semua sudah sama jatuh dan harapan sehat selalu. Oke, kasih banyak.
0: Terima kasih Abang Atus yang sobat dengar, sobat gabung pantun juga. Tuan terima telepon juga ya. Halo pantun sesalam, deng sapa di mana? Ini bisa bergabung kembali juga ya nih siang hari ini. Buat yang mau bergabung, mau kasih pantun, langsung ke teleponnya perempat ya, 0913126518. Halo pantun sesalam, yang sapa di mana?
2: Pantun sesalam, assalamualaikum, salam pantun Mbak Sri.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Pernah sombong.
0: Amin. Bagaimana kabar nih Bung Din?
2: Iya, sudah balik.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga nih.
2: Alhamdulillah.
0: Terus pantunnya berapa nih di siang hari ini, Bung Din?
2: Ya.
0: Oke, silahkan pantunnya.
2: Tapi tiga.
0: Oh, tiga, oke.
2: Tiga. Oke, pantun pertama, satu kalimat pertama, pantunnya begini, contohnya begini.
0: Iya.
2: Pakaian busuk, jangan dipakai. Pesan pakaian di Surabaya, pesan kebaya di Surabaya. Putuskan saya tidak nyata, anggaplah saya seperti saudara. Maksud tau?
0: Iya, jelas. Oke.
2: Like. Yang kedua, makan tombong rasanya manis.
0: Cakep.
2: Matahari senter utara, jangan sombong di masa gadis, nanti kawin hidup sengsara.
0: Iya, ampun. Iya, yang ketiga.
2: Yang ketiga begini. Daun waringi, daunnya lebar.
0: Cakep.
2: Tempat berteduh si anak rusa. Kita dulu saling berkenal, sekarang sudah menjadi rusa.
0: Aduh. Iya, salam-salam dulu Bung Nato.
2: Oke, salam pertama buat Mbak Sri dan Afrete, semoga sesalim dan mengumur, semoga Allah memberikan Mbak Sri punya rezeki yang banyak.
0: Amin.
2: Dan biar berdalam ini. Dan buat Abang Atus yang berlewat tadi, terima kasih atas salamnya. Dan buat dia, walaupun dia tidak salam ke saya, tapi saya tetap salam ke dia. Dan buat Mas Andi Batam, Mada Sari di Batam, Mama Indah di Kropo Oscar, Ustazah Fri dari Ibu Indah, ini saya ngajak ke Gale, Ustazah Fari dari Kropo Oscar. Dan buat Mbak Purnama Sari, Mbak Sari, dan buat Ibu Fari dari Palu. Dan buat Bunda Els, Pak Junaidi, Bunda Esterlita, Bunda Natalia, dan semua fans di mana saja berada, tersebut satu-satu tempat spesial. Dan buat Pak Yasin di Mangga 2, Bung Ter bersama istrinya, dan buat Mafiat, masuk jalur, Mafiat, masuk jalur asli.
0: Iya.
2: Oke, dan buat semua fans di mana berada, saya bersebut-sebut tempat kecuali yang lanjut nanti di Mari Berdandut. Oke, terima kasih.
0: Iya. Terima kasih Bung Dini yang sudah bergabung ya siang hari ini dengan 3 pantun. Jadi buat sahabat budaya mau bergabung masih boleh ya, sambil langsung saja ke layan teleponnya Perompa. Tolong dengarkan dulu ya sahabat budaya siang hari ini sambil menanti buat Dora yang mau bergabung juga. Yang tidak sempat bergabung di telepon bisa juga di WhatsAppnya Perompa juga.

0: Eh Habibu, gana mau pergi mana tuh? Malam-malam dengan apa kong? Bawa senter dengan best tuh mau tembak orang pianak apa?
1: Cih, terada om dula, ikan terlalu mahal kong, kadara buat cari kuso dulu.
0: Cih astaga, jangan bikin bahala, gana mau sama dengan om Acan pianak tuh, masuk penjara?
1: Ah, gimana kong om Acan pianak masuk penjara tuh?
0: Media tembak kuso kong masuk penjara terada?
1: Cuma tembak kuso kong masuk penjara tuh.
0: Ego nofu basa, sekarang tuh kuso dilindungi oleh undang-undang.
1: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang nih, kalau begitu kita boleh tak terjadi batembak.
0: Ya, kuso atau kuskus mata biru, palangir mata biru adalah satwa endemik Pulau Ternate, Maluku Utara.

liar untuk dikonsumsi dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar Nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Lantun terlalu manis saya dari Narwe dan juga game DKK ya sama Bu Deh di malam di siang hari ini. Aduh, malam sore. Oke, sama Bu Deh ya, siang hari ini masih di Pantun Salam juga ya. Mungkin yang lagi dengerin perempat di siang hari ini yang lagi santai-santai bisa nih bergabung kasih dompet pantun ya sama Bu Deh ya. Mau 1 2 3 terserah, Sri siap untuk mendengarkan dompet pantun. Jangan lupa juga untuk bergabung di 0913126518, 0913126665 dan juga bisa kirim di WhatsApp juga ya sama Bu Deh, bisa chat juga nanti Sri baca pantunnya ya 0853 9853 3951.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Yeay, pantun bumi boro dari Abjan Tarima, saudara di siang hari ini juga. Ini ada Mama Indah nih yang bergabung di WhatsApp juga ya sama Budaya di siang hari ini. Mama Indah bergabung dulu, kasih pantun dulu toh siang hari ini. Siapa tahu ada banyak pantun di siang hari ini, Mama Indah. Bagaimana kabar juga nih Mama Indah siang hari ini? Semoga selalu sehat-sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Bakso. Rompa Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Baik, sobat dari pukul 14.55 waktu Indonesia Timur ya. Makasih juga nih buat semuanya udah dengerin seri di siang hari ini ya. Saatnya untuk babami dulu ya dari pantun sesalam siang hari ini. Makasih juga untuk Dora yang sudah bergabung, sudah kasih pantun juga ya di siang hari ini. Nanti terang kembali lagi, bagus apa lagi di pantun edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajob.

0: Suara Budaya Kieraha.
1: Baik, sampai di pukul 15 waktu di Sati Mur, saatnya untuk kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta selama 1 jam ke depan.
2: Di Jakarta Pusat, Rabu kemarin, dosen sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, IG Asmin, mengatakan cerita, tradisi, benda, hingga praktik budaya Betawi dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Menurutnya, proses menulis juga dapat menjadi pintu bagi generasi muda untuk menggali lebih jauh kekayaan budaya Betawi. Kegiatan yang digelar Perkumpulan Betawi Kita bersama Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dan Perpustakaan Jakarta tersebut bertujuan untuk menggali kekayaan folklore Betawi untuk diolah menjadi cerita pendek yang kontekstual. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperluas akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program sekolah rakyat untuk menekan kemiskinan ekstrim. Bupati Lampung Timur Elsa Siti Nuryaman mengatakan program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga rentan, khususnya kelompok desil 1, 2, dan 3, data terpadu kerja kesejahteraan sosial, dan disebutkan tahap awal telah direkrut 9 rombongan belajar dengan sekitar 270 siswa baru. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan saya Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perompat kita bisa puter balik gitu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayah aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa internet? Mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Bonjour. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat
2: halo,
1: ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Kabar ya Bang Jo di siang hari ini.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bonjour. Kabar di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan pendengar Pro4. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Pro4 Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Pro4 Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana kabar di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang,
2: ya. Berdengkang, mantun.
1: Siap.
2: Siap. Jakarta gimana, Bang?
1: Oh, hari ini wah, kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat besok,
2: iya.
1: Buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Nih seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih, nomornya Pro4 Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap ya. Jadi nomornya tadi ya Bang Po, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 0812-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Iya. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun,
3: iya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya, dan maknanya, ya.
2: Iyo, ceritakanlah Bundo.
3: Ya, ya, sesuai dengan falsafah orang Minang, ya kan, adat bersin, syarat bersin di kitab buloh, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu, yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang, yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syara, gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABSSBSK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia, ya. Tidak saling bertentangan. Mbak Keca Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Dia sanda menyanda semuanya, ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kurung udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya.
2: Iya.
3: Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba.
2: Betul.
3: Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Ya, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam. Di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh tidak boleh nampak aurat.
2: Iya.
3: Mereka ketat dan sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluak juga yang di kepala, penutup kepala. Ada yang di bahu ini ada salendangnya, gitu kan.
2: Seperti yang Bunda
3: pakai ini, salendang. Yang macam-macam pula cara memakainya, bermacam. Ada suji koto gadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Tapi secara umumnya secara umum terkenal gitu, bahasa orang Minang itu perempuannya berbaju kurang, berkodek batik.
2: baju orang
3: Bakodik batik.
2: Oh, kita dengannya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya dan jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh Menang Kerbau, Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambo lah ya cerita si Tolong dulu. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Manangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai slop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basiba ini. Kenapa baju basiba dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basiba. Basiba itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadi lah putus.
2: Jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
3: Ya enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
2: Lurus saja. Itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga, tapi dikasih basiba itu yang nama basiba, ada di potongan di sini, dipotong itu dua bagian itu, nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah sepanjang baju itu nanti dikesatukan lagi kan, ya yang pertama dia longgar, tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, di basiba, potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, bagi orang menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
2: Nah, itu dia yang
3: menyatukan.
2: Serak-serakan.
3: Iya.
2: Menyamakan.
3: Menyamakan. Iya. Kan lo, jadi tambah longgar.
2: Memakai.
3: Ya. Memakainya kan tambah longgar.
2: Iya.
3: Kalau ada basiba, sayang ini ya kita di radio di udara aja. Kalau misalnya live langsung.
2: Iya bisa ada.
3: Iya bisa kan nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotong nih. Ada dua bagian dipotong. Itu disatukan lagi dijahit lagi. Itu menunjuk kan maknanya ada pesan di sana bundokan doang itu perempuan Minang yang mengerti adat Minang menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang adat jadi tugas bundokan itu berat sebetulnya ya bebannya berat ya tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ya nenek mama ya laki-laki itu tanggung jawab tapi bebannya berat untuk menasihati ada yang bertengkar-tengkar sebagainya cuman bedanya cara menasihati cara mendegur mengingatkan kalau sekarang kan lebih langsung enggak boleh itu saja itu salah tuh makanya kok salah makanya gitu tapi kalau orang luna dengan petua-petua ada pantun-pantunnya penyampaiannya itu kan disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini bakurung
3: basiba.
2: Ini pemakaiannya itu memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bu.
3: Iya, kita kan falsafah kita dengan Islam. Jadi dia enggak boleh berlawanan dengan agama yang kita imani.
2: Longgar.
3: Iya, longgar, enggak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah digunting ala lape, dipatawian balia. Karena dia munduk menunjukkan inilah fungsi bundokan doang. Enggak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan ya. Nah, cuman ada bedanya. Yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis itu putih bungsu bajunya basiba juga kan itu ciri khas. Baju beruang Minang itu basiba. Cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam jahit sulaman. Itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu dia enggak boleh yang bersuci-suci yang waktu itu
2: polos.
3: Bahannya polos kan anaknya masih bersuci-suci masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan enggak hadir ke masjid ya sekarang aja ya. Karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Borkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menapakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkan lah gitu ya, dibudayakan lah setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini yang perempuan dia pasti membuat ya pakaian suntingnya ada bedanya juga tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Yeah. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, di tilkung namanya, ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya, ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak. Yeah, di Jawa kebaya pendek itu kan pakaian ini dia. Yeah. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya, sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan? Yeah. Pakaian orang Islam, ulama kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
2: Yeah.
3: Oke, gitu kira-kira. Yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa? Model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan?
2: Yeah.
3: Oke, gitu kira-kira.
2: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman, misalnya pemakaian baju kurung? Oh, zamannya udah kayak gini nih. Harusnya baju kurungnya harus
3: model
2: sesuai
3: gitu, ya. Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy, yang apa. Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gesek.
2: Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang bikin.
3: Ya kayak ini baju kita, lengan besar ini kan punya makna nih. Baju kurung, lengan ladak gadang, hati lapang. Gak boleh sesangok mencari barangnya orang, kok basah-basah. Jadi ini bajunya untuk kandung, kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya. Tapi kalau misalnya untuk menarik, dan apalagi yang bunuh-bunuh. Kalau yang kayak bunuh-bunuh, iyalah kan. Kemana caranya kan? Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi. Mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik. Dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga. Jangan seperti yang aslinya begini. Karena itu yang disebut dua macam juga. Yang pakem. Kalau yang pakem tuh murni asli. Jadi kalau kata Allah bunuh kandung, acara bunuh kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada persatuan wanita Kurai, kayak PWK kan, dia otomatis bunuh kandung juga. Tapi bunuh kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya beda, tapi
2: beda
3: dia
2: pula.
3: Dia lebih ini karena dia juga bunuh kandung, otomatis bunuh kandung. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kayak ketia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah. Kalau bunduk kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bunduk ketua Persatuan Wanita Kurai Limo Jorong, Bukit Tinggi. Kayak tadi ke DPRD, hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bunduk kayaknya salinang itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah, kan kita pakai selendang lagi. Itu di rau itu baban batambah. Beban bertambah, karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban. Beban dan barik
2: yang biasa dipakai di pundak itu ya, Bu, yang pakai ada sulaman-sulaman warna-warni, ada warna kuning, merah.
3: Kalau kain kan setelan. Kalau selendang misalnya setelan. Ada juga yang ada setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung Basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Namanya pendukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Yang membedakan anak daru sama bundo-bundo kandung itu kayak
2: ya menyala terus, mungkin pas di baju beralih ya, atau pesta.
3: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru. Dia nemenin pengantin baru. Itu yang baru menikah setahun, dua tahun, berbulan gitu. Karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu, pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan, satu baju adat itu, baju babanangamih istilahnya namanya kan, masih baju gak modelnya, baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada. Kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern. Itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada itu. Nah, jadi kita suruh kemarin ada 100 tahun dam gadang itu. Saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurang yang asli Bukit Tingginya. 100 orang saya tampilkan, keluar semua baju baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi, perempuan Tokok Sanggu namanya, suntiangnya gak besar begitu. Ya, kemudian telekumnya, kemudian yang pergi ngantar anak daru, mendampingi anak daru pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai. Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya, biasanya sudah ibu-ibu betul kan, yang balilik ya di keluarnya. Sampai baralik itu dia pakai borkat kebaya dalam atau kalau dia pergi barang
2: boleh itu ya, mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo.
3: Cara bundo kan, kalau bundo kan sekarang, dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan. Bundo kan karena MC wedding, bundo selalu bahas songket, pakai kebaya dalam. Lalu itu, jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya, bundo kalau diundang baralik itu tetap perlu panggil bundo juga, tapi bundo boleh pakai baju pi baralik, kebaya dalam, burkar, pakai songket, nah itu pakai suji koto gadang, tetap dirauk namanya. Itu tanda kita ini. Lengannya macam lah ya. Bercerita tentang siapa kita gitu aja.
2: Kalau ada umurnya enggak bunda yang memakai baju basiba, kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya?
3: Jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini, yang adat itu sedikit adat aslinya kan adat. Adat itu berasal dari bahasa Arab itu, kebiasaan. Jadi yang belajar adat ini sekarang karena di menjelaskan begini karena siaran atau bunuh diundang narasumber, kita jelaskan dengan ucapan yang sebetulnya kita pelajari. Mungkin angkatan-angkatan bundo ini yang sudah jadi bundo-bundo dulu, anak-anaknya gitu kan, kan kita gak ada dibilang begini sama mama kita. Dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan. Apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan, itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, bundo kan conductor, mimpi lagu, tapi karena pakai baju kurung, bundo taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan bundo tuh kalau mau pamit keluar, karena mama dulu ketua bundo kandung juga kan, bertanya, mana Nina mau ke triarga, kenapa dia suruh conductor, lagu Indonesia gitu, karena ini letak selendang buat aku. Bilang gitu. Bundo sebelum tahu. Karena orang tua pakai begitu. Kalau tidak dirauk, kalau tidak digantung di bahu. Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru bundo kenapa di kiri, bundo taruh? Karena bundo mau mimpin. Bundo bilang sama mak waktu itu kan, mak, Ninda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini, gitu ganggu. Jadi makonya lah, tak anti kita. Iyo katanya. Mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awak laki-laki gitu kan, biku diganti gitu mama, biku diganti, kapai kaluar kan nampak di masyarakat, batu bunduk, itu lataan nanti karena kita sudah menikah. Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya bunda kan putih bungsu dulu kan, nggak langsung jadi bunda kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik aja, tapi tidak pakai selendang malah. Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini.
2: Itu
3: rumah aja gitu.
2: Poin Abang Jo, mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penelpon.
1: Iya, seru ya ceritanya. Jadi si baju Basiba ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah. Jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya, dan ini memang satu apa namanya, kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Riani dan juga Bundo ya, biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah, Riani? Belum ya. Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
2: Iya, boleh, boleh.
1: Boleh. Halo, assalamualaikum, Perempat. Halo, assalamualaikum, Perempat.
4: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang SBI.
1: Waalaikumsalam, Ica. Silakan Ca, di sana ada Kak Riani Kusumawati.
4: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
1: Boleh.
4: Sama siapa namanya lagi?

0: baju baju adat apa namanya?
1: Basibah
0: Bukit Tinggi itu.
1: Uh-uh.
0: Sama enggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu.
1: Oke.
0: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
1: Oh, boleh. Apa tuh? Cakep.
0: Pantunnya? Menggelupkan pelita di pinggir pantai.
1: Cakep.
0: Sambil tertawa duduk di kursi rotan.
1: Mm-hmm.
0: Perjuangan kita belum selesai.
1: Mm-hmm.
0: Hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
1: Siap. Terima kasih, Ica.
0: Terima kasih, Bang Jojo. Salam buat semuanya aja.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Umi, silakan.
2: Iya.
1: Boleh Bunda. Masih
2: ada mungkin. Iya, okay. Iya dong. Okay. Ica dari Bone yang mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Ya. Dan di Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basibah itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga Ranah Bundo, Ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di sahadatnya ya ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basibah seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai Basibah.
1: Okay.
2: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara masangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing yang barau kata Bundo tadi taruh indi di pundak itu, itu menunjukkan kita sudah menikah, maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui yang tidak dimiliki oleh Bang Jo gitu kan. Jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, padahal kekatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah, itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai Bundo Kandua misalnya, itu enggak bisa pakai-pakai desain itu. Nah, acara-acara adat, pertemuan Bundo Kandua dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung Basibah, bakode batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena nggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
3: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
2: Enggak.
1: Atau bebas? Boleh dimix.
2: Batik Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah ada. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, Damasraya Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah, sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
3: Ya, itu gitu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
2: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar. Tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah. Boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
3: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
2: Kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bundo pakai baju kurung juga, pakai songket.
3: Bawa songket.
2: Tapi boleh Bundo pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bundo banyak kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman

0: Udah tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya bahannya polos, sehingga nilai corak batiknya itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
1: Iya, baik.
0: Jadi sekarang perjuangan Bundo sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya. SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bruno bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahnya dibikin roknya batik, tidak boleh tidak harus kode, boleh model rok aja, model rok apa kembang itu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
2: Oke. Iya. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju musibah gitu ya.
0: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya, itu orang sudah menikah. Dia bilang bikinlah ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya, bilang kayak gitu. Kalau nggak mau basibah juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model basibah kayak gitu juga bikin. Belum bilang gitu. Yang penting jangan kebaya.
2: Baju kurung ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak, anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Minang gitu ya, Bundo ya.
0: Kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
2: Iya.
0: Karena sering nonton kan, kita juga niru.
1: Dia juga baju kurung basibah nih, Bang Jo. Melayu ada juga ya.
0: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia, Malaysia dia pakai baju kurung basibah juga, tapi dia nggak pakai kiki namanya, lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh setelan, setelan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang nggak pakai batik di bawah, pakai kain gitu dia.
2: Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya Bundo ya, apakah bisa kayak gitu?
0: Enggak, jangan diselenakan, enggak boleh. Tetap kalau kalau kain asal bisa dikodein lah gitu, pakai kode banjur kan tahu kan.
1: Panjang
0: boleh. Kain sarung boleh, kain panjang yang penting nggak kode.
1: Kita pakai itu. Tapi gimana Bundo? Ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi cara.
0: Makanya
1: dibikin rok aja.
0: Iya, boleh pakai dong ini kan. Cerdas dong, cie. Menyikapi.
2: Dibikin simpel ya Bun.
0: Ya, karena kebetulan Bundo Bang Jo, dulu di samping guru, kemudian terakhir Bundo di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata, kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua itu kan banyak undangan, banyak mengadai acara Pemko kayak tadi.
2: Betul.
0: Yang kapan Bundo sudah DPRD mendengarkan pidato presiden, Bundo sikapi lagi itu tetap pakai bawahan. Bundo bikin seperti jahit rok, udah pakai resleting tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
2: Wah,
0: 4. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bundo harus di sini. Tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bundo bawa makan siang ke RMI. Jadi kalau enggak
1: buat acara.
0: Iya, kalau enggak di Bundo orang dijahit begitu, mana sempat nukar. Masang kode yang asli enggak gampang.
1: Lama,
0: stagen pakai kayak
2: kemben. Iya, betul.
0: Pakai stagen.
2: Oh, pakai stagen juga.
0: Ya dulu aslinya gitu. Kan pertanyaannya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh kan badannya tetap bagus.
2: Iya, kalau pakai stagen itu.
0: Iya, bunuh mama gitu.
2: Oke.
0: Tadi habis melahirkan mama sampai Dan beliau guru juga, ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Nah, pas setelah menikah pergi ngajak dulu mama guru, papa guru gitu.
2: Okay, siap.
0: Jadi ya, jadi Bundo di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
2: Betul, banyak yang dijaga itu, kumben itu. Ayo kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
0: Tidak, kalau baju kurung nggak boleh.
2: Oh, nggak boleh itu.
0: Okay. Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur-tur round-round jalan gitu. Nah, bundo selalu pesankan, boleh dia baju, bajunya kan bebas, nggak pakai baju kurung basi bah. Itu kalau mau pakai celana, itu yang boleh kulot.
2: Okay. Nah,
0: nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
1: Bundo.
0: Pakai kulot, kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
2: Okay.
0: Itu selutut. Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
2: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bunda ya.
0: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita mutur.
1: Iya.
0: Naik bus, turun bus.
1: Total lah pokoknya.
0: Iya. Itu boleh.
2: Siap.
0: Bunda kebetulan every morning ya terus.
2: Iya.
0: Bunda kan jogging pagi itu tuh, di lapangan gitu kan. Itu kan mungkin Bunda pakai kode
2: bulan kan. Iya, kan susah harus pakai training.
0: Janganlah pakai legging, blue jean pula. Walaupun waktu mudanya kita legging juga, pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah, nah, tetap Bunda pakai training. Nggak mungkin lah bawa enak, cuma blusnya. Tentu di dalamin kaosnya tentu cari yang nggak dalam gitu.
2: Siap.
1: Intinya nggak boleh maksudnya pakai apa namanya tuh
0: cara
1: pergi
0: jalan-jalan
1: mungkin olahraga
0: iya
2: Oke.
0: Acara keluarga dia kan
1: ke pasar
0: baju muslimah itu kan maunya pakai kulot itu tapi dia dalam sampai betis malah kan
2: Siap deh kalau
0: menjaga gitu. Marwahnya
2: Bundo ini sama karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya apakah baju basiba hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau di Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda ini tambahan lagi minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Karyani juga Bundo siap. Ini juga ditambah ada telepon boleh kita angkat sekalian ya Karyani ya. Oke, siap. Halo Perempat, assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
1: Nah, di sini ada nih.
2: Oke, kita angkat di sana aja Karyani, biar kita rapel.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Leman di Tangga Mut, Lampung.
1: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
3: Uni siapa nih ya?
1: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
3: Yang panjang. Wati dengan Ibu Ibu Nasumnya siapa?
1: Bu Linda Zubi.
3: Ibu Linda.
1: Bundo ya.
0: Bundul Linda Zubir.
2: Bang Leman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba pakaian khas Tempan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya, apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang khususnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tangga Mut, kan banyak tuh Bu, suku Minang itu di sini tuh kota Agung Tangga Mut banyak dagang dan sebagainya, apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
1: Iya.
3: Itu saja, makasih.
2: Oke, siap Bang Leman.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaannya beda ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, Bung Jajo.
2: Iya, silakan Cegu.
4: di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa, Kak Iriani Kusumawati.
2: Iya.
4: Halo, dan narasumber juga Bundo, ketemu lagi sama Bundo.
0: Iya, saya
4: siapa kan, nih? Undangannya juga kan kemarin undangan di Pompat juga Jakarta. Sama Bunda Wawan nih Bundo.
0: Iya,
4: Bundo, sehat Bundo?
0: Alhamdulillah.
4: Ay, Bunda, Bunda sudah lupa baru berapa bulannya lalu Bunda ya. Ingat-ingat selalu. Mau udah Wawan ya, pokoknya lancar banget lah ya. Bunda dari Cibiru ya, pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bunda, memang kalau dari estetika, apa namanya, estetika baju Basiba ini atau baju kurung Basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya, di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bunda nih nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya ada nggak, terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bundo, keduangnya bagaimana, itu saja Bundo, pertanyaan dari Cibiru ya Bundo, Linda.
0: Oke.
4: Okay. Sudah paham Bunda ya?
0: Ibu apa?
4: Banyak unik. Ada pantun, saya kasih pantun, pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata minanya ya. Pantunnya begini Bundo, pantunnya apa dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estetika baju Bundo.
2: Iya silakan Cibiru.
4: Bundo pantunnya. Apa namanya kalau ucapan salah mohon maaf begini Bundo ya, kata-katanya maklum nih gini, pucuak buang di tangan rimbo jatuh sehelaka dalam balango elok dipandang rano nangkit tibo basi balonggar pado batonya, itu saja pantun Cibiru ya.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cibiru ya di Jakarta. Boleh silakan Bundo.
0: Iya,
2: direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cibiru ya.
0: Oke, rami lahurang ke Bukit Tinggi, rami di anak mudu-mudu. Banyak pertanyaan siang hari, sanang Suwati Bundo.
1: Mantik-mantik.
0: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Bundo Kandruangko yang hadir kini ku Bundo Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bunda tahu suku di Maninjau, aduh, macam-macam juga. Tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang Maninjau, Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung Basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu.
1: Iya.
0: Itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu Basibanya jale, ada di katiaknya itu segi empat, itu namanya kikia, ataupun kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langgannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobek supaya gampang dia uduk. Ya, pergi acara apa-apa. Dia tetap Basiba juga. Tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya. Atau dikecilinnya. Kalau pakai tean, langgannya gak laweh lah. Itu gak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan. Supaya cantik. Itu gak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama estetika namanya nilai filosofinya itu yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah kalau ada orang Minang yang tidak Islam murtad, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah itu dia, jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah jadi dilambangkan lah kalau longgar-longgar dibikin Basiba itu nggak boleh membentuk tubuh. Gak boleh ketat. Itu gunanya. Kenapa dia bakode? Dalam menutup aurat kan? Kan gak boleh nampak kaki. Kecuali waktu apa? Telapak benar benar mungkin benar. Kan sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia. Bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan gak nampak lagi. Ada segitiga itu sama sama itu. Ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikannya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakem perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basiba tetap trendy kalau di dalam Minang. Karena itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa, dilebarkan ke bawah, dikolokan. Tapi tetap ada sibanya. Ada siba kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok, ya kan? Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi, dilombakan juga itu baju kurung pakep. Itu bundo jurinya, bundo periksa semua. Pokok lihat, buat ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, di sum. Di sum dan tangan. Enggak jahit. Itu kan ketelitian juga itu kan? Kita gitu bedanya.
1: Iya.
0: Pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bundo nanti, kalau pebarale, bundo pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bundo kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung pasiba. Nah, letak salendangnya tetap jatuhnya di bahu.
1: Iya.
0: Malah darah kayak gitu ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
2: Seiring sejalan ya Bunda ya. Siap. Kak Aryani, ini udah mau menit 59 mungkin. Singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini. Satu menit boleh, silakan Bunda.
0: Iya benar. Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di daerah Minang. Mari kembali kita berbaju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa, tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional. Songket kita sudah menasional. Bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo dan bukan orang Minang. Bundo itu kan pakaian Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung pasiba juga bisa dibawa tingkat nasional.
2: Siap, amin.
0: Semuanya yang
2: siap. Ya. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Aryani Kusmawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya, Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Selamat semuanya.
2: Iya. Dan pemirsa RRNet, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RRNet.
5: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.
6: Baik, sahabat budaya, balik lagi di Perempat Ternate di sore hari ini, masih bersama dengan saya Sri Anugrah yang masih nemenin sahabat budaya juga ya, dan juga sahabat budaya untuk kumandang azan asyara. Sahabat budaya sudah dikemakan pukul 15.57 ya waktu Indonesia Timur. Untuk kita sahabat budaya, telah mengucapkan selamat berkah kepada salat asyar untuk anda muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Dan juga sahabat budaya, seperti biasa ya, di jam 4 sore ini saatnya untuk Sri hadirkan program Terang Padang juga buat sahabat budaya sampai di jam 4.55 ya waktu Indonesia Timur.
5: Pro 4 Suara Budaya Kieraha. Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.

0: Samba Dangdut.
1: Terima dangdut dan terampunya sore hari ini hadir untuk Sapa Budaya nih di sore hari ini ya. Jadi buat Sapa Budaya yang mau bergabung untuk Terima Dangdut sore hari ini, langsung saja ya ke layanan teleponnya perempat di 0921-3126-518, 0821-9526-665 ya. Dan juga di WhatsAppnya perempat juga boleh di 0853-9853-3951. Terima Dangdut juga Sapa Budaya hadir sampai di jam 16.55 ya waktu Indonesia Timur. Jadi kalau Sri masih putar lagu, belum bisa terima telepon ya, nanti lagunya udah selesai atau udah di mendekati habis baru Sri bisa terima dalam punya telepon. Jadi mungkin yang lagi santai-santai sore hari ini bisa langsung saja ya bergabung ke layan teleponnya perempat. Kalau tidak sempat bergabung di layan telepon, Sapa Budaya juga bisa chat di WhatsAppnya perempat ya di 0853-9853-3951. Nah ini kayaknya ada telepon di WhatsApp ya, Sri mau tes terima dulu. Halo, assalamualaikum. Nah ini suaranya di mana nih? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Punya.
1: Bagaimana kabar Kombuce?
2: Alhamdulillah kabar baik. Kabar balik bagaimana Sri?
1: Alhamdulillah baik juga nih, sama dengan Kombuce juga di sore hari ini. Iya, terus.
2: Iya, alhamdulillah Sri sehat-sehat tuh.
1: Iya, alhamdulillah sehat-sehat nih.
2: Nah, kalau begitu Kombuce minta lagu dari Yati Octavia, lagu janji.
1: Lagu janji dari Yati Octavia. Oke, bisa salam-salam dulu.
2: Oke, salam pertama buat Sri dan operator, semoga sehat selalu. Terus Ko Ai, Bung Din, Ipin di Cidore sini, semoga sehat selalu. Terus Mama Indah di Akegale, Ibu Staja Ida di Teloko Oscar, dan semua fans dimanapun berada, dan salam sehat buat keluarga di Tobalo dan anak dan istri di rumah, semoga sehat selalu. Oke Sri, terima kasih. Assalamualaikum, syukur lufufu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kombuce ya di room Tidore ya yang sudah bergabung juga nih sore hari ini. Dan nanti buat Sapa Budaya mau bergabung bisa nih ya langsung ke line teleponnya perempat. Dan sambil menanti telepon Sahabat Budaya sore hari ini, terima putar dulu ya janji dari Yati Octavia spesial juga untuk Kombuce.

Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.

0: Tora Madangdu dan di Torampunya sore hari ini. Sabude tentunya masih bersama dengan saya Sri Anugrah juga ya. Di pukul 16.23 waktu Indonesia Timur. Ayo ya, mau bergabung nih sama Bude ya. Mau request lagu dangdut apa, bisa langsung ke layan teleponnya perempat ya, 0921 3126518, 0821 9526 6695. Boleh juga chatting di WhatsAppnya perempat ya, 0853 9853 3951. Halo, assalamualaikum, Tarama Dangdu. Dengan siapa di mana?
1: Halo, waalaikumsalam. Dangdu Torampunya.
0: Iya, ada Ko Ai ya sore hari ini.
1: Iya.
0: Bagaimana kabar nih Ko Ai?
1: Alhamdulillah sehat, Sri.
0: Alhamdulillah. Kong, Ko Ai mau lagu apa nih sore hari ini?
1: Lagunya dari Hamdan Ate.
0: Iya, judulnya apa tuh?
1: Petualang Cinta.
0: Oke, bisa salam-salam dulu.
1: Ya, salam pertama, salam hormat buat Sri, bareng Pareto juga saya tercap selalu. Terus ada Bang Din, Ipin, Buce juga, Bang Abdul, harapan sehat juga. Oh, Mafia, Bung Tahir, Bung Atus, harapan sehat. Oh, ada Pak Yasin, bareng Mama Ufa, ada Bung Otis, Aka juga Cimini, harapan sehat. Mama Indah juga, ada Ibu Ida di Toloko Oscar, oh, harapan sehat. Oh, Pak Junaidi, Bunda Es, Bunda Natalia juga, ada Purnama Sari, Bang Nasrun, ada Ibu Frida, ada Bang Rahim di Kutai Kartanegara, ada Bang Ak, Bang Andi, Batam, Andi Jambi, Andi Basan juga, harapan sehat semuanya. Oke, terima kasih Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ai yang sudah bergabung juga ya sore hari ini. Halo, assalamualaikum, Tarang Badangdu, deng sapa di mana?
2: Assalamualaikum, Tarang Badangdu, deng Tarang Punya.
0: Iya, dengan Dika sore hari ini.
2: Dengan Ica, Kak Sri ya.
0: Dengan Ica?
2: Iya.
0: Aduh, gimana kabar nih Ica? Baru dengar suara nih.
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Sakit sih, tapi udah sehat.
0: Oh, juga. Alhamdulillah. Terus mau lagu apa nih Ica?
2: Lagunya Ica lupa tadi. Lagunya Meli.
0: Meli, judulnya apa tuh?
2: Tamu Istimewa.
0: Yang istimewa?
2: Tamu Istimewa.
0: Oh
2: tamu
0: iya istimewa. Bisa salam-salam dulu.
2: Salam buat semuanya aja deh yang selalu gabung-gabung. Kalau Kak Sisi di mana sekarang? Di Pro 1?
0: Iya, Kak Sisi udah di Pro 1 sekarang tuh.
2: Tapi aku udah lama gak telpon, gak tau kapan siaran.
0: Iya, kalau Kak Sisi kan koordinator, jadi
2: ya, isi ya?
0: Iya, isi Halo RRI itu tuh pasti dapat Kak Sisi.
2: Ya udah, salam aja nanti ya.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Ica yang ada di Bone ya. Ini so lama sekali baru Sri dengar nih si Ica Pesuara nih. Kita ke penelpon ketiga ya. Halo, assalamualaikum, Tarama Dangdu, dengan siapa di mana?
1: Orang punya, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana sore hari ini?
1: Saya orang Palangkaraya, Mbak.
0: Oh, orang Palangkaraya. Pak Edo ya, kalau nggak salah.
1: Siapa lah ini ya?
0: Iya.
1: Sama siapa sih yang ngomong nih, sama Mbak siapa?
0: Dengan Sri sore hari ini.
1: Sri ya?
0: Iya, Sri.
1: Oh, Sri namanya ya. Baru-baru
0: Iya.
1: denger aja gitu, nah.
0: Oh
1: saya tanya
0: iya.
1: Kak, apa siapa tuh biasanya yang latihan tuh? Biasanya saya lama nggak ketemu tuh sama Bang Fajar ya.
0: Oh
1: yang
0: iya.
1: Siaran ya.
0: Iya, Fajar tadi subuh udah siaran pagi tadi.
1: Pagi, tapi itu lewat telepon bisa Mbak?
0: Iya.
1: Kalau lewat telepon Mbak Fajar tuh siaran apa Mbak?
0: Nggak. Kalau Fajar itu tadi pagi, nanti besok dia siang, abis baru dia malam.
1: Oh gitu ya. Tapi nanti Bang Sabong lah biasa Bang Fajar tuh.
0: Iya.
1: Iyalah. Aja Mbak, salam buat pendengar perempat tahun nanti semuanya ya. Salam
0: buat
1: semuanya. Banyak rezekinya. Nah, lupa namanya penyiarnya tadi siapa?
0: Dengan Sri di sore hari ini, Sri.
1: Dan Peri ya.
0: Iya, SRI, Sri.
1: Oh seri,
0: iya seri.
1: Baru aja bang ketemu jadi baru apa baru ingat enggak gitu
0: iya,
1: ya mbak ya.
0: Iya.
1: Dapat lagu nggak mbak?
0: Udah penelpon ketiga nih ikutan aja ya terpapa kan.
1: Oh nggak apa-apa penting ketemu mbak seri ya.
0: Iya.
1: Penting ketemu mbak seri, penting bahagia gitu aja ya. Ya, salamnya buat yang sudah masuk semuanya ya dari kejauhan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Mbak ya. Mbak Seri ya, itu aja doanya buat Mbak Seri sehat selalu ya.
0: Iya,
1: amin. Ya, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya orang Palangkaraya. Karena Pak, kayaknya Pak Edo ya kalau terasa salah ini sahabat budaya sore hari ini. Dia tolong mau dengarkan dulu ya sahabat budaya lagu di sore hari ini untuk Ko Ai dan juga Ica dan juga untuk Pak Edo di Palangkaraya.

Torang Badangdut. Dangdut, Torang Punya.

Tarian Lelehe. Tarian Lelehe dapat dibawakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Para penari biasanya menggunakan dua alat dari bambu berukuran 2-3 meter sebagai pelengkap tarian. Tarian ini dibawakan oleh seorang penari pria dan wanita. Tarian Lelehe merupakan tarian tradisional khas suku Tobelo dan biasanya dipertunjukkan pada acara-acara adat, malam perkawinan, dan acara pentas budaya.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Yohasi Wonopli Mekobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
4: Kembali pengapa satu pelapa Ternate Suara Budaya Kieraha. Di pukul 16.56 waktu Jawa Timur, saatnya untuk saya Sri Anugrah PTB dulu dari Ruang Dengar Sama Budaya. Makasih juga untuk daerah semua yang sudah dengarkan Sri di Kieraha siang ya, sampai dengan sore hari ini. Dan mewakilkan bertugas di sore hari ini ya, saya Sri Anugrah. Ada Tasi Sudo Mpok Dini Tolong PTB dulu, nanti selanjutnya ditemani oleh Karima ya, Sama Budaya, sampai di jam 12 malam nanti. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Mimi

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.

Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Aha.

0: Tierra.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
3: Go shorty. It's your birthday.

Regu-Regu hanya terdapat dan hanya dipentaskan di lingkungan Keraton Ternate saja. Tarian ini bukan merupakan tarian tunggal yang hanya dibawakan oleh satu orang penari, melainkan dilakukan oleh lebih dari 5 orang, bahkan bisa sampai 25 orang secara serentak. Para penari yang terdiri dari gadis-gadis muda harus yang masih perawan atau belum menikah. Ketentuan ini mengandung makna bahwa Regu-Regu mempunyai sifat sakral. Para penari merupakan medium yang masih suci.

Kadang ada satu atau lebih penari yang melakukan gerakannya tidak dalam keadaan sadar atau kemasukan roh nenek moyang. Tarian legu-legu ini hanya dipentaskan pada saat-saat tertentu dengan pertimbangan utamanya harus bersifat ritual dan mempunyai keterkaitan dengan adat keramat keraton. Yang unik dari tarian klasik milik keraton Kesultanan Ternate ini adalah bahwa para penari yang membawakannya hanya boleh berasal dari keturunan Soa atau marga Soa Ngare atau Soa Ngongare saja. Soa Ngare merupakan salah satu klan dari kelompok kekerabatan khas Ternate. Walaupun secara genealogis bukan keturunan Sultan, namun klan ini sangat dekat di kalangan istana. Karena marga Soa Ngare sejak dahulu merupakan salah satu marga yang menjadi abdi dalam yang sangat setia di keraton Kesultanan Ternate.

0: Tirsatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Terima kasih Uni masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha edisi Jumat 14 Agustus 2026. Setelah tadi Kakak Sri Batamang sahabat budaya sampai di pukul 17, saat ini Kakak Rima akan Batamang sahabat budaya. Torang PT Teknik Studio ada Ko Adrian dan Taman-Tamang di Pemancar Kayu Merah Ternate. Torang hadir dengan beragam program siaran sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, kini saatnya torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Dengar, kita nantikan warta berita sore terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali menyiarkan secara langsung dan kembali bersama dengan program 3 Jakarta.

Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sebanyak 142 penumpang KM Bunda Maria tujuan Bacan Halmahera Selatan berhasil dievakuasi selamat oleh tim SAR gabungan setelah kapal yang mereka tumpangi kandas. Kapolda Maluku Utara minta SPPG Polres Ternate untuk tetap mempertahankan prestasi atas keberhasilan sebagai SPPG terbaik pertama wilayah zona timur Indonesia. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz serta pemancar di 593,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, saudara, sebanyak 142 penumpang KM Bunda Maria berhasil dievakuasi selamat oleh tim SAR gabungan. Ratusan penumpang dievakuasi setelah KM Bunda Maria yang berlayar dari Pelabuhan Bastiong Ternate menuju Pelabuhan Babang Bacan, Halmahera Selatan mengalami kandas. Kapal diketahui menabrak pulau di perairan Oba, Kota Tidore, Kepulauan pada titik koordinat 0 derajat 36481 dan atau 127 derajat 3150 dan waktu kejadian 13 Agustus 2026 pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Kepala Kantor SAR Ternate Irwan Ramdhani menjelaskan pada tanggal 13 Agustus 2026 kapal Bunda Maria berangkat dari Ternate menuju Pelabuhan Babang mengalami kandas di perairan Obat Tidore Kepulauan. Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Basarnas untuk meminta perbantuan SAR. Pukul 23.48 WIT, tim SAR gabungan pun dikerahkan menuju LKP menggunakan KN SAR 237 Pandu Dewata untuk melaksanakan evakuasi. Pukul 2.40 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan tiba di lokasi kejadian, kemudian naik ke KN Bunda Maria untuk berkoordinasi dan pendataan dengan jumlah penumpang sebanyak 142 orang dan dilanjutkan dengan proses evakuasi. Sekitar pukul 03.48 WIT, KM Bunda Maria telah berhasil lepas dari kandas setelah kondisi air laut mengalami pasang. Selanjutnya, KM Bunda Maria bertolak dari LKP menuju Pelabuhan Ahmad Yani Ternate dengan membawa 142 orang penumpang dalam keadaan selamat dan sehat. Sementara, KN SAR 237 Pandu Dewata melaksanakan pengawalan terhadap KM Bunda Maria menuju Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Sementara itu, Saudara, Kapolda Maluku Utara minta SPPG Polres Ternate untuk tetap mempertahankan prestasi atas keberhasilan sebagai SPPG terbaik pertama wilayah zona timur Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jalan berikut ini.
1: Saya memberikan penekanan dan arahan kepada personil Polres Ternate secara keseluruhan untuk tentang pelaksanaan tugas anggota Polri yang di Polres Ternate.
2: Seluruh personil jajaran di Maluku Utara termasuk Polres Ternate ditekankan untuk menjalankan 7 program prioritas Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman. 7 program prioritas tersebut masing-masing adalah kirah aman, investasi aman, desa binaan presisi, polisi digital Maluku Utara, generasi emas kirah dan bebas narkoba, Polri melayani dengan hati serta satu hari bersama masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara dalam melaksanakan tatap muka dan arahan kepada seluruh personel saat melaksanakan kunjungan kerja ke Mako Polres Ternate Jumat siang. Kapolda mengakui penekanan yang dipaparkan ke personel agar seluruh personel dapat memahami dan menerapkan saat berada di tengah masyarakat.
1: Penekanannya tidak ada yang singgungkan, hanya saya sekaligus sosialisasikan program kerja saya. Ada 7 program itu supaya seluruh Polres bisa memahami dan bisa menerapkan di masyarakat. Karena intinya adalah mari bekerja dengan hati, kemudian hindari pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi.
2: Kapolda menyatakan selain menyampaikan 7 program prioritas, kunjungan tersebut juga melihat secara langsung kondisi real Polres Ternate yang dipaparkan Kapolres. Dalam arahannya, Kapolda juga meminta seluruh personil untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Ternate.
1: Kan kunjungan kerja, ya, walaupun setelah sekian bulan menjabat, tapi baru kesempatan hari ini saya kunjungan resmi ke Polres Ternate. Saya melihat secara langsung kondisi Polres Ternate, tadi dipaparkan oleh Kapolres Ternate, kondisi-kondisi yang saat ini ada. Kemudian saya memberikan penekanan dan arahan kepada personil Polres Ternate secara keseluruhan untuk tentang pelaksanaan tugas anggota Polri yang di Polres Ternate.
2: Kepada seluruh personil Polres Ternate, Kapolda juga mengajak untuk melaksanakan tugas dengan hati dan menghindari semua pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri secara keseluruhan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara, semarak hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Direktorat Lalu Lintas Dirlantas Polda Maluku Utara menggelar program Polantas Karib yang menyapa langsung kepada pengendara di Kota Ternate. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 2 titik mulai dari depan Masjid Al-Munawar Ternate hingga depan Toko Makmur Utama Ternate pada Jumat 14 Agustus 2026 yang dipimpin langsung Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan. Pembagian bendera merah putih ke pengendara tersebut sebagai bentuk untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus memeriahkan momentum kemerdekaan tahun 2026. Ditlantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan saat dikonfirmasi menjelaskan, selain membagikan bendera merah putih untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, pihaknya juga membagikan helm dan makanan kotak kepada pengendara agar bisa tertib berlalu lintas di jalan raya. Para pengendara diberikan pemahaman mengenai cara menggunakan helm, keselamatan berlalu lintas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas saat di jalan. Kegiatan ini dirinya mengakui selain memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan juga mendukung 100 hari program Kakorlantas Polri melalui program Polantas Kartip. Untuk itu, sebagai kepedulian di Telantas Polda Maluku Utara hadir di masyarakat guna memberikan pelayanan humanis dan selalu dekat dengan masyarakat. Melalui semangat Polantas Kartip, di Telantas Polda Maluku Utara berkomitmen menghadirkan pelayanan lalu lintas yang humanis, responsif, profesional, dan dekat dengan masyarakat. Saudara, Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Seluruh personil di jajaran ditekankan untuk menjalankan 7 program prioritas Kapolda Maluku Utara dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya, kembali disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Saya memberikan penekanan dan arahan kepada personil Polres Ternate secara keseluruhan tentang pelaksanaan tugas anggota Polri yang di Polres Ternate.
2: Seluruh personil jajaran di Maluku Utara termasuk Polres Ternate ditekankan untuk menjalankan 7 program prioritas Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman. 7 program prioritas tersebut masing-masing adalah kirah aman, investasi aman, desa binaan presisi, polisi digital Maluku Utara, generasi emas kirah dan bebas narkoba, Polri melayani dengan hati serta satu hari bersama masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara dalam melaksanakan tatap muka dan arahan kepada seluruh personel saat melaksanakan kunjungan kerja ke Mako Polres Ternate Jumat siang. Kapolda mengakui penekanan yang dipaparkan ke personel agar seluruh personel dapat memahami dan menerapkan saat berada di tengah masyarakat.
1: Penekanannya tidak ada yang singgungkan, hanya saya sekaligus sosialisasikan program kerja saya, ada 7 program itu supaya seluruh Polres bisa memahami dan bisa menerapkan di masyarakat. Tekanan intinya adalah mari bekerja dengan hati, kemudian hindari pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi.
2: Kapolda menyatakan selain menyampaikan 7 program prioritas, kunjungan tersebut juga melihat secara langsung kondisi real Polres Ternate yang dipaparkan Kapolres. Dalam arahannya, Kapolda juga meminta seluruh personil untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Ternate.
1: Kan kunjungan kerja, ya, walaupun setelah sekian bulan menjabat, tapi baru kesempatan hari ini saya kunjungan resmi ke Polres Ternate. Saya melihat secara langsung kondisi Polres Ternate, tadi dipaparkan oleh Kapolres Ternate, kondisi-kondisi yang saat ini ada. Kemudian saya memberikan penekanan dan arahan kepada personil Polres Ternate secara keseluruhan tentang pelaksanaan tugas anggota Polri yang di Polres Ternate.
2: Kepada seluruh personil Polres Ternate, Kapolda juga mengajak untuk melaksanakan tugas dengan hati dan menghindari semua pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri secara keseluruhan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhiran untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Justia. Silakan informasinya.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada Jumat 14 Agustus 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan untuk seluruh wilayah. Dan diperkirakan secara umum untuk kondisi cuaca besok hari juga masih cerah berawan. Untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 70 hingga 90%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Dan himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Mbak Justia untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi saya Titi bersama teknik montase Adrian, des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Sahabat Budaya, demikian tadi telah orang ikuti penyampaian Warta Berita Sore dari Pro 1 RRI Ternate. Untuk Sahabat Budaya, umat muslimin dan muslimah, orang sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur. Orang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Muhammad ZA, Surah Al-Baqarah ayat 253 dan seterusnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

Sadaqallahul Azim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Buat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Kebanggaan

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas kah? Terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma orang yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Tuan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah banyak jalan yang belum datang di sini.
5: Oh, sudah sering datang sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasa datang. Biasa kan dong bilang ini, apa saja tuh bang, orang terpercaya begitu-begitu. Tuan dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia penyingkungan itu. Sebenarnya semua adalah 1, 2, 5.
7: 5 makam?
6: 5. Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
7: Minggu ya?
6: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam?
6: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Di tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
6: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
6: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi itu ziarah. Lain ziarah, lainnya di puncak di atas ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
1: Ada orang ziarah di sini kalau niat karena inas tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung takalele ke di sini. Membari itu dong penanya utuh turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ lain tetap lah.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

0: online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kalian lihat ini bundaran ini yang disebut bastion.

0: pakaian ini sudah apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521. Kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang. Itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan. Karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
1: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsah diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluco yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluco ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluco memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Moluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur akan Torang hadirkan program Paguyuban Bacarita. Malam ini Torang akan kedatangan rekan-rekan dari Kerukunan Keluarga Tulehu ya, atau KKT, dengan tema Budaya Negeri Tulehu. Insya Allah akan bergabung bersama Torang ada Ketua KKT Husen Nahumaruri Esos, kemudian juga ada sesepuh dari Tulehu Haji Mohtar Nahumaruri, dan anggota KKT Sarifa Ohorelah ya. Nanti akan bersama-sama Torang Sahabat Budaya pada program Paguyuban Bacarita. Namun sebelumnya Torang jelang terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 19 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur.

0: turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

wanita solehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita solehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita solehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita solehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita solehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, torang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

0: Terima kasih sahabat budaya, masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Dan saatnya torang hadirkan program Paguyuban Bacarita kerjasama RRI Ternate dengan Kerukunan Keluarga Tulehu atau KKT.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat budaya. Torang bagudapa lagi di Paguyuban Bacarita edisi Jumat 14 Agustus 2026. Seperti biasa setiap Jumat malam torang hadirkan tamang-tamang dari berbagai paguyuban yang ada di Maluku Utara untuk sama-sama berbagi informasi bacarita seputar budaya daerahnya masing-masing. Dan malam ini sahabat budaya torang kedatangan tamu dari Kerukunan Keluarga Tulehu atau KKT dengan tema yang torang bahas malam ini adalah budaya negeri Tulehu. Sudah hadir di studio Pro 4, saya perkenalkan untuk sahabat budaya ada Pak Husen Nahumaruri Esos, Ketua KKT. Assalamualaikum Pak Husen.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Tapi sedikit lebih dekat lagi ke mic ya, biar sahabat budaya bisa dengar suaranya dengan jelas.
2: Terima kasih Bu.
0: Oke. Kemudian juga ada Pak Haji Mohtar Nahumaruri, sesepuh dari keluarga Tulehu. Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih sehat bugar ya sehat. Pak Haji ya.
3: Alhamdulillah masih sehat.
0: Alhamdulillah. Kemudian kita masih menantikan juga kedatangan dari anggota KKT Ibu Sarifa Ohorela ya, yang sekarang ini mungkin sedang dalam perjalanan, nanti akan bergabung bersama torang di Paguyuban Bacarita. Sekali lagi pembahasan torang malam ini adalah budaya negeri Tulehu ya. Mungkin di kesempatan pertama saya persilahkan ke Pak Husen sebagai ketua KKT untuk menyampaikan sepatah dua kata terkait dengan budaya dari negeri Tulehu ini. Silahkan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pendengar Pak Guyuban yang berada di Ternate dan sekitarnya, malam ini kami dari Pak Guyuban Tulehu akan menyampaikan bercerita tentang budaya negeri Tulehu dengan penjelasan ada tiga hal yang kita bahas di malam ini. Yang pertama sejarah negeri Tulehu, kedua budaya Abdau, dan ketiga tradisi Manyian. Saudara pendengar yang penjelasan pertama yang saya sampaikan pertama tentang sejarah Tulehu, dan mari kita sama-sama menyimak bahwa sebentar.
0: Iya.
2: Sejarah Tulehu sebelum abad ke-15. Daerah di penghujung timur jazirah itu Pulau Ambon ini tidak ada penghuninya ya Bu, karena mereka merupakan pindahan dari Pulau Seram. Kepindahan dari Pulau Seram tersebut Bu, itu terutama disebabkan karena faktor keamanan, karena sering terjadi perang dan atau saling serang menyerang antara kelompok dan dari bangsa Eropa yang sangat bernafsu untuk menguasai kepulauan Maluku karena rempah-rempahnya.
0: Yeah.
2: Tidak termengherankan kalau jazirah Salahutu ini menjadi sasaran penyeberangan dari Pulau Seram karena letaknya berhadapan langsung. Kendati mereka sudah dari Pulau Seram berada di seberang lautan, namun masih dikhawatirkan adanya serangan dari pantai, sehingga pantai-pantai pemukiman pada umumnya terletak di daerah pegunungan.
0: Ya. Pak Husen, mohon maaf bisa lebih dekat ya ke mic gitu ya.
2: Ya, makasih. Tempat-tempat ke pemukiman mereka Di daerah ini terdapat di sekitar lereng gunung.
3: Pikul.
2: Lereng gunung Salahutu, ya. Bertebaran ke arah selatan, ke Gunung Eriwakan, mengukur ke timur sampai ke Gunung Huai dari kelompok-kelompok keluarga kecil berkembang menjadi kelompok-kelompok dengan perkampungan kecil yang disebut aman atau negeri. Dari kenyataan yang ada, yakni dari daerah ini sampai ke barat jazirah itu, jazirah itu utara, yang menjadi pasaran penyeberangan pendatang dari Seram ini, semuanya adalah negeri-negeri Islam. Sehingga dapat dipastikan bahwa pendatang-pendatang itu sudah beragama Islam. Salah satu faktor membuktikan ialah beberapa perkampungan aman di sekitar lereng gunung Salahutu kemudian baru dikristenkan oleh orang-orang Portugis yang masih tetap yang menjadi penduduk negeri Wai sampai dengan sekarang. Sedangkan sisa dari mereka yang masih tetap Islam pindah menggabungkan diri dengan membawa sebuah beduk tipe atau tipe dari masjid mereka ke Tulehu. Hanya sayang kulit beduknya sudah rusak dimakan usia. Namun badan beduknya masih ada sampai sekarang. Dalam cerita rakyat, legenda bahwa yang mula-mula diangkat menjadi raja di daerah yang masyarakatnya bakal menjadi penduduk negeri Tulehu ini ialah Maulana Ibrahim. Masyarakat bakal menjadi penduduk negeri Tulehu ini Maulana Ibrahim Ruh Pesi dengan sebutan Latu Ei. Penduduk waktu itu baru berjumlah sekitar 500 orang, terdiri dari 4 marga, masing-masing marga Aser, marga Ei, dan marga Resi. Lahirnya negeri Tulehu pada tahun 1625 setelah bangsa Belanda POC berkedudukan di Bridget Old Indici Company merebut Ambon dari bangsa Portugis. Kekuasaan POC dialihkan menjadi pemerintah kolonial Belanda, Belanda India, guna memperlancar tata pemerintahan, maka penduduk yang bermukim tersebar di daerah pegunungan karena terhimpun dalam satu perkampungan yang disebut negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, tenaga penduduk dikerahkan untuk mengerjakan, dan dari situlah lahir negeri Tulehu. Lahirnya negeri Tulehu ini dalam masa pemerintahan negeri Pati Salamat atau Wakam. Siasat pemerintah penjajah ini tidak sampai di situ saja, tetapi untuk memberikan kesan keakraban dengan penduduk, maka nama-nama warga ditempatkan pada dengan nama famili atau fam. Adapun marga atau rumah tau yang terdapat di Tulehu, negeri Tulehu adalah sebagai berikut. Umarela, rumah tau Aser, dilambangkan dengan Buah Gayang. Jadi di situ rumah-rumah tahu itu ada punya istilahnya gitu.
0: Ya. Baik. Baik Pak Husein ya, mungkin kita sudah di menit ke-31 ya. Ya, kalau pembahasan sejarahnya mungkin agak panjang ya. Jadi mungkin kita langsung ke topik malam ini adalah budaya Negeri Tulehu ya. Budaya apa saja nih yang sampai saat ini masih tetap dijaga di Negeri Tulehu? Mungkin Pak Haji?
3: Saya. Oke. Saya lanjutkan dengan Pak Husein punya baca cerita tadi
0: ya.
3: Di Negeri Tulehu itu ada terdapat rumah tahu, 14 rumah tahu, 14 marga
0: ya.
3: Yaitu satu, marga Umarela itu dibilang rumah tahu Asel. Terus marga Nomaruri dibilang rumah tahu E. Dengan bahasa daerah itu rumah tahu E, kalau bahasa Indonesia itu soa. Jadi empat belas soa itu ada. Tapi di sana dengan bahasa daerah dibilang rumah tahu ya.
0: Iya, kalau di sini kayak soa sangaji
3: ya,
0: kayak jadi, gitu kan.
3: Jadi di sana itu ada 14 marga. Yang tadi saya sebutkan pertama, rumah tahu Asel itu Umarela. Marga Umarela. Terus rumah tahu EI, marga Nomaruri. Rumah tahu Resi, rumah tahu Teri, marga Teu Pelasuri. Rumah tahu Resi, marga Teu Hatuela. Terus rumah tahu Wakan, marga Orela. Terus ini yang keenam, rumah tahu Lou, marga Hunusalela dan Tawainela. Kemudian yang ketujuh, rumah tahu Latin, marga Lestaluhu. Rumah tahu lain, marga Tua Salamoni. Rumah tahu Moni, marga Kota Tuha. Kemudian rumah tahu Tuni, marga Tua Samu. Kemudian rumah tahu Wane, marga Sarlata. Terus rumah tahu Seun, marga Pari dan marga Dekasala Iksa. Nah, itu 14 marga. Jadi 14 marga ini itu mereka punya jerit tersendiri atau punya keramat tersendiri. Yang biasa dilakukan ini acara ritual lengklering ini keramat itu rumah tahu EI.
0: Lengklering keramat itu apa?
3: Pembersihan di sekitar keramat itu, apa-apa yang rusak dibenahi terus pembersihan. Tapi biasanya dilakukan pada bulan Maulid. Ya. Kemudian ini di rumah tahu EI mereka lakukan disebut pasekamanyian. Ini bahasa daerahnya pasekamanyian. Jadi bahasa Indonesia kegiatan lengkering ya, membersihkan sekitar keramat. Setelah bersih dilanjutkan dengan tahlilan seluruh masyarakat.
0: Oke, Pak Haji, mohon maaf, rumah tahu Kei ya. Tahu Ei tadi, apakah kalau macam kita sebut dalam bentuk kasta begitu yang paling tertinggi begitu? Atau bagaimana?
3: Enggak, karena setiap marga tadi mereka punya keramat masing-masing. Namun pelaksanaan pasekamanyian tadi itu cuma Nomaruri yang marga Nomaruri melaksanakan. Tapi seluruh marga-marga semua datang untuk acara ritual tahlilan.
0: Sini belum membaca itu
3: ya. Itu dihadirkan semua masyarakat. Setelah tahlilan mereka makan selesai.
0: Oh, berarti yang punya hajatan itu ya.
3: Marga Nomaruri. Setelah itu, setelah habis tahlil, kan biasanya dilaksanakan pada bulan Maulid.
0: Ya.
3: Setelah selesai tahlil, mereka marga Nomaruri itu, rumah tahu itu yang mamanya marga Nomoruri itu disebut Marae. Oh, misalnya ibu punya mama nomor uri, itu disebut ibu itu marahi. Jadi waktu acara tahlilan habis, ibu itu melabur apa nama ini melabur di muka rumah tahu itu marga nomor uri punya muka tuh dengan ini
2: hitam
3: macam
2: belangan ini. Belangan hitam
3: belakang-belakang itu
0: arang-arang
3: itu dilabur sampai waktunya kurang lebih 10 hari. Jadi ketika
0: jadi 10 hari terus cuci muka.
3: Terus cuci tapi mau kenapa lagi dong? Oh. Saya lagi.
0: Waduh, kalau tahu mau kenapa di kantor bagaimana saya, itu?
3: Jadi marga lain juga begitu, dong. Dong, semua marga yang ada itu mau kenapa nomor uri yang mereka labur.
0: Waduh.
3: Ah, nanti sesudah waktunya selesai, mereka bikin pesta rakyat. Pesta rakyat. Yeah. Mereka menari dan menari. Acara itu semua menari di situ. Artinya selesai acara ritual tadi. Saya kira begitu ibu.
0: Baik.
3: Tulewu itu terkenal dengan beberapa keunggulan budayanya dan tradisinya. Seperti ada Abdau juga. Abdau itu ketika bulan Zulhijjah, bulan haji ya, itu acara sholat id habis, sebentar sorenya mereka bikin karnaval bernuansa islami. Artinya ada bikin Ka'bah, ada anak-anak yang itu, terus itu kurban itu digendong, kambing itu digendong, digendong
0: diperlakukan istimewa,
3: istimewa
0: begitu ya Pak Haji,
3: digendong dengan kain putih. Kalau sapi memang sudah nanti tinggal
2: waktu,
3: lanjut aja.
2: Ya,
3: kemudian Abdau itu mereka membaca itu asma-asma Allah untuk merebut itu bendera yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu bendera hijau.
0: Tauhid,
3: ya bendera tauhid itu yang ibu bisa dapat lihat pada acara-acara Abdau itu. Saya kira itu. Ah, jadi negeri Tula itu terkenal dengan tu Abdaunya, kemudian dengan ini apa nama ini destinasi wisatanya ada air raja, air Arwalatu, dibilang air raja. Itu Arwalatu itu air raja itu panjangnya sekitar 75 meter, lebarnya 8 meter, tinggi air air tawarnya 84 meter.
0: Itu berada di tengah-tengah pemukiman.
4: Kampung. Oh, di tengah batasan
2: tengah desa.
4: Kampung.
0: Oh, jadi pembatas desa.
4: Saya gitu, dia pembatas.
3: Di tengah-tengah kampung.
4: Bukan
3: tengah
4: desa,
3: kampung,
4: tapi bukan pembatas, dia dibatasi kayak kompleks begitu.
0: Oh, kayak kompleks.
4: Kayak kayak di sini bilang apa tuh? Kompleks.
3: Di sana dibilang di air

0: raja itu fungsinya ganda. Mm-hmm. Kalau orang sakit stroke, ketika dia mandi di situ, hilang stroke-nya.
1: Yeah. Insyaallah.
0: Insyaallah. Ya. Yang penting dia dapat petunjuk dari leluhur kita.
2: Mm-hmm. Begitu air panas juga, air panas.
0: Kemudian ada air panas juga. Kemudian Tudor itu negeri unik. Di situ juga kampung sepak bola.
3: Digelar langsung.
0: Digelar oleh PSSI bahwa
3: sepak bola oleh Menteri makanya, Pemuda dan Olahraga.
0: Ada tanda tangan prestasi dari Ketua PSSI bahwa ini kampung sepak bola. Dan memang negeri Tudor itu gudang sepak
1: karena
0: bola.
1: Karena menghasilkan banyak pemain sepak bola
0: yang mainnya di nasional, tingkat nasional maupun demikian. Untuk itu saya kira demikian, saya persilakan saudara saya lagi.
1: Iya.
0: Ibu,
1: ini sudah
0: Ibu Saripah Horela.
1: Horela ya, sudah bergabung ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Saripah sudah bergabung bersama Torang. Kita maklum ya karena rumahnya agak jauh, yang paling jauh kali ya. Silakan pengantarnya.
3: Kalau saya cuma menceritakan kelanjutan dari ceritanya Pak Haji tentang budaya yang setiap tahun dilaksanakan di kampung kita itu, terkhusus pada saat bulan Lebaran, Idul Adha. Jadi Abadau itu dia sudah berada di negeri kami itu sudah dari sebelum 1500 Masehi. Jadi itu dia pek budaya yang ditampilkan itu banyak beragam budaya dari luar juga ada. Kan di desa kami kan bukan berarti orang pribumi saja, ada dari desa, dari kampung-kampung yang lain. Jadi budaya itu sudah tertanam semenjak dari sebelumnya. Jadi apa yang ditampilkan itu macam-macam, ada tari cakalele, ada bambu gila, terus ada tarian badabus, ada juga badabus itu, terus apalagi abadau itu khas. Jadi yang dari kegiatan itu yang dia maksudnya uniknya itu pemuda-pemuda banyak yang sudah di atas-atas sekitar 20 lebih ke atas. Itu yang dia pe uniknya itu, kadang kalau pas nyanyian yang dilakukan itu untuk perebutan bendera itu, ada yang lompat dari atas rumah,
2: teras-teras rumah,
3: atas gedung-gedung besar, maksudnya gedung misalnya pasar.
1: Iya. Tapi
3: itu loncat ke bawah tuh biar jatuh, tapi
1: itu loncatnya bukan loncat. Orang bilang di sini kayak bukan loncat biasa, ada yang di dalam diri itu tuh.
3: Loncat untuk merebut bendera itu kan ada yang pegang tuh 2-3 orang. Pokoknya bendera itu tidak boleh jatuh, tidak boleh taruh ke bawah. Itu harus dipegang betul-betul, orang yang pegang itu kuat sekali tuh. Jadi yang dia maksudnya uniknya itu jatuh ke bawah tapi tidak rasa apa-apa.
1: Ada unsur magicnya.
3: Nanti besok lusa baru terasa sakit badannya. Terus jadi dari kegiatan itu kayak bagaimana sudah menjadi budaya kami. Jadi selain itu juga ada tradisi memamerkan makanan adat kami, yaitu makanan yang dari zaman kita punya nenek moyang itu, yang terkhusus dia bahan berasal dari sagu.
1: Popeda.
3: Popeda yang pohon. Itu macam-macam dibuat seperti sinoli, jepa, itu yang pakai gula merah langsung dicampur dengan baru dimakan sama, kalau sinoli dimakan sama ikan kuning. Jadi pokoknya terus menampilkan marga-marga yang seperti tadi Pak Haji sampaikan. Terus yang unik-uniknya itu ada dabus.
2: Sekarang kan yang terkenal itu popeda terbang.
3: Jadi khas yang terkenal di desa kami itu popeda terbang yang lagi viral.
1: Oh iya, saya pernah. Jadi kan kayak Toran di sini kan nomoran pali, pali dari meja satu meja satu baru pali terus sampai di meja pembeli itu toh.
3: Yang uniknya itu,
1: uniknya dia tidak jatuh.
3: Dia tidak jatuh.

0: itu bahannya itu kan dari bambu. Jadi di pokoknya kami di ujung sana diikut sampai ke sana di bawah. Jadi dia keunikan yang lain. Selain itu ada kalau di kampung-kampung yang lain, maksudnya desa-desa tetangga ada itu yang nasi kelapa, tapi beda-beda rasa. Jadi dimakan sama ikan bakar langsung di sini bilang dabu-dabu mantan. Terus selain itu yang khas lagi tren di media sosial itu pulut yang disiram pakai warna hijau, dibilang pulut pulut sirikaya atau pulut siram. Itu yang lagi viral sekarang di negeri kami. Jadi banyak itu apa yang terkenal di apa makanan khas, orang bilang makanan tradisional. Dan yang lebih apa kalau dibandingkan dengan desa-desa lain, khususnya misalnya kayak di kampung seberang atau masih dalam kota, itu di kampung kami tuh masih murah terjangkau ekonomisnya.
1: Oh, harga barang-barang masih murah ya.
0: Harga misalnya nasi, ada nasi kuning, nasi kelapa, itu masih dijual dengan harga 5.000.
1: Baru terhadap apa saya?
0: 5.000 baru menunya ya sudah lengkap saya. Jadi itu yang unik. Makanya kalau mau dibilangnya Desa Tuleu itu jumlah penduduk yang sangat banyak, besar. Sudah terkenal lagi. Jadi semua ada. Yang uniknya satu lagi, desa ada universitasnya.
1: Oh, desa tapi ada ya, universitas di sana.
0: Saya bukan kabupaten tapi kecamatan. Kalau dilihat itu Universitas Darussalam Ambon. Itu sudah ada di Tulehu dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin saya juga belum lahir. Mungkin di zamannya Pak Haji. Kalau dibandingkan dengan om saya yang sebelah lagi, ini opa saya.
1: Pak Haji lahir tahun berapa?
2: 57
1: ya. Berarti saya waktu kemerdekaan
2: sudah.
1: Waktu awal-awal ya, awal-awal kemerdekaan, mungkin saya, waktu pemerintah kita sedang berbenah, lahirlah Pak Haji ya.
0: Jadi itu kelebihan daripada Desa Tulehu yang
3: lebih unik lagi pelabuhannya tuh.
1: Wih, ada daerah pelabuhan sangat
0: besar.
3: Pelabuhan.
1: Berarti serba ada ya di sana.
3: Strategi dari ya, dia letaknya strategi. Kalau dari
1: Pausan agak dekat sedikit.
3: Pulau-pulau Seram, Maruku, Saparua itu kalau mau ke Ambon harus singgah dulu di Tulehu.
1: Tulehu
3: baru naik kendaraan ke Ambon.
1: Jadi daerah tadi sepak bola ada, pelabuhan ada, universitas ada, apa-apa murah sama di sana. Kurang apa lagi?
2: Saya boleh tambahkan.
1: Silakan Pak Haji.
2: Tadi kaitannya dengan Abdawi itu salah satu budaya yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah ya, artinya bulan haji. Ketika mereka salat Idul Adha selesai, sorenya tuh mereka kurban itu diiring di sepanjang jalan dengan abdau itu. Jadi abdau itu masyarakat berebut tuh bendera tauhid itu mereka berebut, kemudian sampai di masjid baru dilaksanakan pemotongan kurban tadi, kambing maupun sapi. Masyarakat itu berbondong-bondong untuk mengambil darahnya itu. Tapi pakai kain putih. Misalnya ada kain putih itu kan waktu itu
0: dipotong
2: itu
1: dan darah pertama yang keluar
0: langsung
1: dari leher.
0: Orang Ambon bilang manggurebe untuk
1: kok terjadi bakurebe.
2: Untuk modapu itu diambil darah itu di kain putih itu, kain putih sepanggal, jadi dibuat untuk mereka punya kebiasaan dan tradisi
0: badan.
2: Kemudian dibuat untuk ya seperti mereka berjualan ditaruh juga itu
1: bentuk kepercayaan.
2: Tapi memang abdau itu dia nuansanya tuh Islami. Abdau tuh mereka loncat tapi dengan asma-asma Allah, iya. Jadi didengungkan.
1: Kayak gitu. Kayak orang badabus itu kan, saya. Waktu dong badabus kan dengan tahlil, atau dong badabus sebenarnya rasa tersakit nanti sehabis baru
2: rasanya. Iya. Jadi dong abdau tuh begitu. Ketika saya. Pembacaan asma langsung dong loncat.
1: Jadi abdau itu sebenarnya dilaksanakan selesai sholat id sajakah, ataukah kalau orang di sini kan bilang lebaran Idul Adha tuh 7 hari itu, 7 hari itu atau bagaimana? 1 hari saja?
2: Satu hari itu aja.
1: Satu hari itu saja.
2: Pagi, paginya kan sholat, sorenya abdau.
1: Sorenya abdau. Jadi kalau besok misalnya masih ada hewan kurban yang belum disembeli, ya tinggal biasa disembeli saja. Biasa iya. saja. Yang penting kayak orang bilang dia opening dulu terhadap.
0: Tapi nanti di hari itu.
2: Tapi setelah itu 3 harinya mereka bikin pesta lagi, pesta ronggeng lagi, pesta menari lah.
1: Oke. Okay. Pesta menari adat
0: atau menari adat.
1: Kan kalau orang di sini kan ada dua tuh, ada yang bilang kayak dong bilang menari gala dengan apa apa yang menari tradisional, ada yang menari yang agak-agak lain gitu.
2: Tapi menari adat itulah.
1: Menari adat ya.
2: Saya kira begitu.
1: Oke. Okay. Sekarang ini kita sudah masuk di bulan Maulid ya, sudah di Rabiul Awal. Kira-kira kalau sudah di awal-awal bulan seperti ini, masyarakat Tulehu mungkin sudah mulai mempersiapkan diri untuk tadi untuk
2: sementara ini
1: jarak kubur.
2: Jarak kubur mereka sudah rapat panitia. Biasanya kalau pas kemanyian tadi yang saya jelaskan itu sebelum pelaksanaan, tapi pembentukan panitia dulu.
1: Okay.
2: Panitia itu melibatkan semua marga itu, tapi diketuai oleh marga nomor uri.
1: Iya, nomor uri itu ya. Berarti biasanya tuh toh kalau macam orang, kalau di sini kan kayak orang mau bikin pas Maulid itu kan tiap-tiap marga tuh kan dorang ada masing-masing toh. Tapi biasanya tuh dong kasih kumpul keluarga terus ngena tanggung ini, ngena tanggung itu. Begitu kata Rada.
2: Jadi di sana itu ke pas kemanyian itu artinya sudah di budaya. Tapi menyangkut ritualnya juga. Yang uniknya ibu, kalau ketika pembersihan atau lengklerin tadi di jere tadi, di keramat tadi, itu semua orang datang makan itu makanan tidak habis.
3: Jadi terbuka,
2: makanan tidak habis.
3: Terbuka untuk umum itu.
2: Terbuka untuk umum, walaupun satu kampung makan tidak habis. Dia tetap ada. Nah, itu
0: dia pakai keunikan.
1: Keunikan itu ya. Kota di sini kan bilang arwaha ya, kalau Maulid Nabi itu kan di sini bilang arwaha.
2: Jadi nanti bulan depan September tanggal 6 mereka laksanakan pas kemanyian itu. Jadi kami yang ada di Ternate biasanya kalau pelaksanaan itu
1: kapan
2: kami,
1: pulang?
2: Bukan pulang, kami punya kewajiban ada. Nanti di koleng bahwa kita ada mau bikin pas kemanyian ini. Kalian siapa berapa gitu.
1: Jadi ada rasa memiliki walaupun sejauh tapi tetap rasa memiliki itu ada.
2: Dari bukan marga Namoruri saja, tapi
0: semua
2: anak negeri, anak cucu kita. Kira begitu.
1: Berarti kalau misalnya nih tuh orang yang merantau nih, kira-kira kalau di bulan antara Lebaran Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid lebih ramai yang mana nih?
0: Idul Adha.
2: Idul Manyan tadi.
1: Oke. Okay.
0: Idul Adha itu kalau Lebaran itu, kalau Idul Fitri itu kan biasa artinya memang dari kayak orang yang merantau pulang ke Ambon itu orang tua, tapi kalau orang tua sudah tidak ada, menunggu sampai Lebaran aja. Jadi semua dari Jakarta, dari bahkan dari luar negeri
1: semua
0: ada
1: di situ,
0: semua.
1: Iya.
0: Itu DP dibilang setahun sekali baru tong bakumpul rame-rame.
1: Oke, okay. Selain budaya tadi saya juga tertarik dengan air raja tadi ya Pak Haji. Pak Haji bilang insya Allah kalau ada orang yang sakit stroke ya insya Allah boleh sembuh. Biasanya kan kalau air-air yang kayak begitu Pak Haji, juga ibu dan Pak Husen ya, biasanya itu kalau orang mau turun ke bawah berenang pasti ada DP syarat-syarat khusus.
2: Iya.
1: Toh?
0: Orang bilang tong salam lagi per air.
1: Kayak tara boleh bikin DP boboso terhadap. Itu tuh gimana tuh, ada persyaratan khusus katanya.
2: Jadi begini, itu pengalaman waktu orang di Jakarta. bukan orang, bukan orang tulis saja. Jadi beliau itu kan di kursi roda kan. Dan mungkin dia dapat ilham, dia bilang dia cari air, ada air raja di Ambon. Tapi dia tunjuk air-air ini, dia bilang tidak. Padahal di Air Walatu itu, di Air Walatu itu di tengah-tengah air itu ada seperti apa namanya?
3: Kayu.
2: Kayu itu macam ketong, istilah apa? Perahu kong, dia pun ngomong-ngomong itu, putan tutup macam untuk buang air itu kan?
1: Iya.
2: Jadi di pro begitu macam di pro. Kayu itu saya masih kecil sampai umur sudah
1: masih ada.
2: Masih ada. Dari zaman Heder lagi tuh kayu itu.
0: Itu kalau saya alami, maksudnya di orang Toto bilang kalau mandi mesti harus sampai di situ, dipegang kayunya, niat di situ, supaya mau niat apa saja, maksudnya niat dalam arti supaya torang pe badan ini mungkin tompe orang tua ambil bawa.
3: Ya, tinggi kayu seperti ini, tingginya.
0: Kecil
2: saja. Itu tuar kayu itu.
0: Dia berdiri begini, bayangkan dari zamannya Upah Haji sampai tompe om sampai saya suadaan.
2: Dari zaman kakek-kakek.
1: Dari zaman. Biasanya kalau air-air kayak begitu tuh, kalau macam misalnya nih tuh,
0: saya
1: torang baniat dari sini, dari Ternate, oh kayaknya saya mau pergi di air raja. Kok misalnya terjadi pigi, kira-kira ada kata rada DP kayak gangguan begitu?
2: Terada yang terada penting, ya. Tapi kalau ini betul harus datang itu
0: orang pasti niat pulang kampung harus.
1: Oke. Berarti kalau pulang kampung harus pergi di air raja dulu.
0: Saya
1: cuci muka
2: atau segala macam.
0: Pasti kalau pulang ke kampung intinya biar yang su tua sampai su kakek-kakek harus mandi dulu di situ.
1: Kalau ada terhadap persyaratan khusus untuk perempuan, karena kayak air-air begitu kan, mohon maafin
0: saya,
1: ya
0: saya.
1: Kalau perempuan yang ada sementara tamu, ada tamu
2: itu dia di bawahnya
0: sekarang
2: itu
0: terpisah, laki-laki terpisah. Di atas, perempuan di bawah.
1: Oh, ada terpisah.
0: Saya. Jadi di atas tuh khusus laki-laki.
2: Tapi perempuan juga boleh, saya. Selain yang tadi ibu bilang tadi. Masa alangan enggak boleh
0: apa-apa. Gitu.
1: Terang tersisa kurang lebih 3 menit lagi. Mungkin yang terakhir closing statement-nya, harapannya terhadap dengan eksistensi budaya negeri Tulehu ini, saya mulai dari Pak Husein, silakan.
3: Sebenarnya cerita adat Tulehu dengan Ternate ini tidak beda jauh. Contohkan bentuk masjid. Dulu kan masjid di Tulehu itu seperti ini, seperti masjid Sultan.
1: Seperti masjid Sultan.
3: Jadi cuma perkembangan hanya diubah. Jadi mengharapkan supaya adat yang orang tua-tua bawa itu, ya mungkin orang generasi baru nih, ya kadang juga tak memiliki kesih.
1: Iya.
3: Jadi memang itu yang sampai sekarang orang pikir bahwa ini kalau orang tua-tua setara adat terus perkembangan ini dia bagaimana lagi?
1: Ya kan pas. Anak muda sekarang banyak yang cuek.
3: Ya, jadi mungkin begitu.
0: Sesuai hidup zamannya.
1: Iya, insya Allah ya. Harapannya Pak Husein bisa terwujud suatu saat ya. Kembali lagi ke budaya pada zaman dulu ya. Torang lestarikan. Mungkin tara semua, tapi boleh palang-palang ke apa ya. Baik, silakan Ibu Sarifah.
0: Yang terkhususnya untuk torang generasi muda, maksudnya marilah tong sama-sama, kapan lagi kalau torang tidak akan berubah dari sekarang, maksudnya belajar tompe budaya bisa dikembangkan dengan apalagi kalau tompe negeri itu negeri paling besar sudah dengan jumlah penduduk yang banyak. Kalau tidak ada solusi, maksudnya tidak ada yang bisa buat baik, kapan lagi. Jadi lebih baik torang harus tanya apa yang tong mau tanya, mau buat tong buat. Jangan tong badiam. Generasi sekarang ini kan mau yang sudah siap.
1: Iya, yang instan.
0: Ya, itu ibarat makanan yang instan. Jadi mungkin itu saja harapan saya buat.
1: Baik ya. Jadi ibaratnya orang generasi muda nih sebenarnya harus banyak bertanya di orang tua-tua terhadap. Biasa kan tong dulu-dulu mau pi mana tong batanya dulu di orang tua-tua, ini boleh kata rada tong keluar hari ini jam begini boleh kata rada. Tapi sekarang anak-anak tuh kan sudah percaya. Baik, yang terakhir Pak Haji silakan.
2: Saya kira saya tambahkan sedikit. Budaya di negeri Tunawu itu terutama ada tambahan tentang orang kawin. Orang kawin itu di sini ada, di Tunawu itu ada pakai saudara kawin juga.
1: Oke.
2: Misalnya mereka berdua nikah, mereka punya saudara kawin saya. Itu di sana begitu. Jadi ketika mereka ini cekcok, ini perempuan lapor kepada saya mediasi selesai. Tapi budaya di Tunawu tradisi dan itu masuk adat juga. Ketika mereka masuk Minang, itu keluarga semua yang tahu, orang kampung juga tahu. Nanti waktu dua hari mau laksanakan ijab kabul, kita satu kampung tuh datang berbondong-bondong untuk memberikan itu.
1: Mengente itu.
2: Mengente.
1: Mengente.
2: Ada menganti perempuan.
3: Mengente itu
2: ada,
3: dengan itu. Buku tembaga ya.
1: Buku tembaga apa? Buku tembaga apa itu?
2: Buku tembaga itu
0: artinya, ibaratnya buku dosa.
2: Buku tembaga itu tulis.
1: Ya. Om Husen kasih berapa? Ya. Atau Bibi Syarifah kasih berapa? Sebenarnya 11-12 tentu di sini sudah.
2: Jadi begitu. Kemudian kalau orang meninggal, itu salah satu tradisi juga budayanya. Itu orang duka tidak terlalu pusing, karena orang datang membantu semua.
0: Ibaratnya satu kampung yang tanggung itu.
2: Jadi
0: semua.
2: Jadi tidak perlu koro-koro lagi. Dia sudah tahu jadwalnya itu. Nah, nanti hari 9 selesai, hari 10 itu mereka datang seperti tadi lagi. Yang ibu bilang kata
1: buku tembaga tadi. Jadi wawasan buku tembaga tadi.
2: Dua buku itu di setiap rumah itu harus ada.
1: Terboleh hilang. Nanti kalau misalnya Pak Husen pe ana ada nikah, buka lagi. Ya. Ini Pak Husen ada kasih baras 25 kilo.
0: Balas lagi.
2: Jadi begitu ibu.
1: Oke. Okay.
2: Saya kira demikian.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya. Cuma memang terhampir waktu yang singkat ya, karena memang tadi juga kita masih menunggu ya kira-kira waktu yang pas menurut Pak Haji. Oke, terima kasih buat Pak Haji, Bu Syarifah dan Pak Husen sebersama-sama torang deng di Pro 4 RRI Ternate. Kirim salam juga buat kerukunan keluarga Tulehu yang ada di Ternate. Insyaallah kerukunannya tetap jaya.
0: Amin.
1: Baik sahabat budaya, demikian paguyuban bacarita malam ini. Saya Rima Amurang mewakili kerabat kerja yang bertugas di Kiaraha Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku diapa lagi.
0: Waalaikumsalam.

Nusantara.

tradisi Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Juhati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 RRI Ternate. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0921312651, bisa juga di 0821952666. Torang PWA Rima Subuka juga di 0853-9853-3951. Halo Sagu. Sagu, Nana Fika apa kabar?
1: Punya Tuhan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Amin. Fika mau dengar lagu apa?
1: Lagu
0: Sampai hati lai. Oke, salam-salamnya silahkan.
1: Ya, bersama-sama buat semua yang bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selalu mengendangi semua.
0: Insya Allah.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Nona Fika atensinya malam ini ya. Oke, satu lagi Toran Tarima yang ingin bergabung. Halo Sagu.
2: Sagu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahim ya.
2: Ya, Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Barima.
0: Iya, apa kabar?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Oke, mau request lagu apa Pak Abdurrahim?
2: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, judulnya?
2: Judul lagunya Gustavo Dina Tanaogi.
0: Yang menyanyi siapa tuh?
2: Agus AF.
0: Agus
2: AF.
0: AF ya, bukan Agus Rusmin ya.
2: Ya, bukan.
0: Bukan. Tadi siapa? Bukan. Judulnya apa? Judulnya apa?
2: Dina Tanaogi.
0: Tanaogi. Tanaogi itu orang Bugis. Tanaogi.
2: Tanaogi itu Bugis.
0: Iya.
2: Dina Tanaogi.
0: Tanaogi, yang ada ini Tanaogi Wanuaku.
2: Itu juga lah.
0: Oh, Esopedina Tanaogi.
2: Tanaogi.
0: Ini tuh toh Esopedina Tanaogi.
2: Iya, Esopedina Tanaogi.
0: Oke, sip. Agus, Agus ya. Oke, Agus ya. Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate antara lain ya. Ada Pak Junedi di Ambon, Pak Yasi di Mangga Dua, Mama Indah di Hatigale, kemudian Kuai di Puncak Jaya Wijaya Sidore, Pak Andi di Batam, Pak Desa Kelawinata di Jambi, Pak Dial Paris di Bacan, Mafia di Almahera Barat Ratem, Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sari di Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan.
0: Yeah.
2: Ada Pak Widi di Tokyo, Jepang. Berikutnya, semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate. Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim ya di Kutai Kartanegara atensinya malam ini. Sampai hati lay dari Mona Latumahina menjadi pembuka pertama kita ya di malam ini, spesial untuk sahabat budaya. Juga ada persembahan dari Agus Gus ya, Esopedina Tana Ogi. Satu lagi dulu ke apa ya, Toran Tarima ya, sebelum Rima putar lagu yang sudah request. Halo, Sagu.
3: Halo, terus santai dan lagu.
0: Oke, okay. Kok ai?
3: Iya.
0: Wancia tidore, habar ga TB?
3: Habar lahan-lahan nih.
0: Alhamdulillah. Kok ai mau dengar lagu apa?
3: Lagu Ambon, Sopi Kapala.
0: Sopi Kapala, dia penyanyi penama?
3: Itu judulnya.
0: Oh, ya wanyanyi siapa?
3: Ya, Enen Seran.
0: Siapa?
3: Enen Seran.
0: Enen Seran.
3: Enen.
0: DP judul
3: Enen Seran, Sopi Kapala.
0: Sopi Kapala, oke, salam-salam dulu silahkan.
3: Salam pertama, salam hormat buat Rima, Bang Prato juga harapan sehat selalu.
0: Insyaallah, amin.
3: Terus ada Bang Rahim di Kutai Kartanegara yang baru lewat tadi, harapan sehat juga. Terus Andi Batam, Andi Jambi, Andi Baksan juga. Ada Pebunda Ibu Farida di Palu, harapan sehat. Ada Purnama Sari juga. Ada Pak Junaidi, Bunda El, Bunda Natalia juga, ada Bang Din Ipin, Bung C juga harapan sehat, Pak Mafiat, Bung Tahir, Bung Atuk juga, ada Ma Indah, Ibu Ida juga di Cilokos harapan sehat, ada Pak Yasin, Pak Yungaufa, ada Bung Otis, Akad Kimini juga harapan sehat. Oke, Rima lagunya.
0: Iya.
3: Iya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Astagfirullah ya. Ini lagu agak-agak aneh ya. Oke, sahabat budaya masih di Sagu Santai deng lagu Pro 4 RRI Ternate. Rima masih tunggu atensinya malam ini sahabat budaya di 0921312651 juga 0821952666 WA juga bisa di 0853983951 ya. Saya baca dulu ini ada WA yang dikirim. Yang mana nih? Oke, assalamualaikum. Selamat malam Sagu, apa kabar Kak yang bertugas? Alhamdulillah sehat. Dari Dika di Taliabu request lagunya dari Imam Fahresa, judulnya Bersatu dalam Ikatan Restu. Salam buat Andi Cakrawinata di Jambi. Salam yang itu nanti Dika bilang sendiri ya. Sehat walafiat Bunda Ustazah, Ibu Natalia Farida, Ibu Utri sekeluarga di Merauke, Kak Ayuma Sohi, Ciguria Jaksel, Putra Tengah di Fakfak, Ibu Esterlita, Bang Nasrun, Bang Yasin, Bang Leo, Bang Alvin, Arifin ya, Ko Ai, Ko Ama dan semua tanpa terkecuali dari A sampai Z. Kakak yang bertugas terima kasih. Oke, sama-sama. So ada lagi yang bergabung, tolong terima lagi. Halo Sagu.
1: Halo Sagu, santai dengan lagu. Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Andi apa kabar?
1: Iya, sehat juga, Mbak Rima.
0: Sehat juga, sehat, ya. Bang. Saya tanya pakai bahasa Ternate, Bang Andi jawab pakai bahasa Bugis. Oke. Kabar do kasa?
1: Kalau saya paham artinya.
0: Beda orang nanya kabar, toh tinggal jawab dengan bahasa Bugis. Baji-baji ji.
1: Campur hasa-hasa katanya.
0: Gak berasa. Eh kalau hasa-hasa tuh beda lagi deh arti. Orang bilang kabar do kasa. Ini aja hasa-hasa. Fo hasa-hasa selalu. Fo hosa bye-bye.
1: Mau belajar dulu kan.
0: Bang Andi mau request lagu apa
1: Bung,
0: nih?
1: Bung Andi bukan nih.
0: Mau dengar lagu apa? Yang tiba-tiba tombak speak lagi.
1: Ade Afi.
0: Ade Afi, DP judul apa kok?
1: Cinta terakhir.
0: Ade Afi, cinta terakhir.
1: Iya. Yeah.
0: Siapa ngundi cinta terakhir?
1: Iya, yang terakhir lah, jangan ada yang lain lagi gitu.
0: Iya, mi orang tanya siapa terada.
1: Oh, ada deh. Nanti dia masuk sebentar.
0: Oh iya, tahu sudah.
1: Nanti dia suruh masuk ya, saya perkenalkan sama Mbak Rima.
0: Masuk di mana? Di rumah. Cuma masuk itu banyak. Masuk rumah atau masuk minta?
1: Masuk di perempat.
0: Oh, begitu. Cuma masuk di perempat saja tuh, termasuk minta.
1: Iya.
0: Aduh, salam-salam sudah.
1: Salam pertama buat Mbak Rima lah bersama operator. Semoga selalu sehat Mbak Rima. Juga bersama keluarga di rumah, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ya, ada Mama Indah, udah gabung Mama Indah belum?
0: Mama Indah belum.
1: Belum deh, ya. Ada Purnama juga di Sulawesi Barat. Semoga sehat bersama keluarga. Ada Bung Jin, ada Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, bunda-bunda di Manado semuanya. Pak Junaidi, Bung Otis, Bung Pak Yasin, Bung Atus, serta semua-semuanya aja, Mbak.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Rima.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Andi sudah bergabung ya malam ini. Tolong langsung simak ya dua persembahan ini di request sama Dika juga ada Bang Andi. Ini lagunya.

0: sahabat budaya masih bersama orang di Perempat RRI Ternate. Nah, sahabat budaya yang ingin bergabung Rima masih tunggu atensinya malam ini di 0921 3126518, juga 0821 9526695, WA 0853 9853 3951. Ya, Rima masih tunggu atensinya di malam ini ya. Paling tidak satu penelpon terakhir lah ya yang Rima tunggu. Untuk sahabat budaya yang mau request lagu juga kirim-kirim salam. Oke, so ada lagi, tolong coba terima. Halo, Sagu.
1: Halo, Sagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya takut nebak. Langsung sebutkan nama.
1: Iya, dari Sulawesi Barat ya, Kak Rima.
0: Sulawesi Barat.
1: Iya.
0: Takut lagi saya tebak salah lagi. Purnama apa Sari?
1: Ya, Purnama.
0: Purnama Merindu ya, kata Siti Nurhaliza. Purnama mau request lagu apa?
1: Lagu Mandar ya, mau putih apa?
0: Lagu Mandar judulnya apa tadi?
1: Lagu Merindu.
0: Aduh, agak susah nih. Yang nyanyi siapa?
1: Pacari Aeko.
0: Suaranya kok gak kedengeran sih?
1: Fajria Eko.
0: Fajria Eko. Fajria Eko.
1: Ya.
0: Judul lagunya?
1: Judulnya Bunga-Bunga Tindro.
0: Bunga-Bunga Tindro.
1: Ya.
0: Bunga-Bunga Tidur.
1: Bunga-Bunga Tidur.
0: Oh, Bunga-Bunga Tindro. Bahasanya mirip-mirip ya.
1: Bunga-bunga Tindro.
0: Kupikir tadi Tindro, ternyata Tindo ya. Oke, lagunya ada, salam-salamnya silahkan.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja deh. Soalnya waktu ini udah mau habis nih Kak Karina ya.
0: Oke.
1: Semuanya kan pada kacau. Kak Karina, semoga berhasil. Makasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya. Langsung saja. Langsung sekarang saya pakai ada Bunga-Bunga Tindo dari Fajria Eko.

Sagu Daya, Torambe kebersamaan malam ini di Sagu Santai dengan lagu harus segera Rima akhiri. Tapi satu lagi pesan yang Rima bacakan ya, ada Ipin Krinaldi di apa nih Jalan Black Metal Tidore Utara. Karima dan operator, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam buat semua pendengar, request lagu 100 juta Karima, syukur dofu. Oke, terima kasih Ipin ya. Oke, langsung saja torang simak persembahan terakhir malam ini 100 juta dari Alan Darmawan. Rima juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Enaknya mengalir aja ngone pohoru ya kan pohoru kio kuah. Pas kira kira musim hang ya pohoru maju. Jadi pohoru misalnya ngone pohoru dia tomah sedang ngoli kabolo.
2: Payo kabolo.
1: Payo kabolo. Pokoknya kayak kita tata reka kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara, seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mananya lagi semua ni fudai dikira ima, semua ni fudio. Semua pun ada dahor, setiap dahor ni ada musim yang semangat tika gawa. Makul muiya, marom mula apa?
2: Marom.
1: Musi lagi namanya malagu ngewa. Ngaling-ngaling. Sokar tu mau bupani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mengiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajak. Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

0: Gugusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Guraici yang sudah dikenal, ada juga pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja seringkali di pantai ini pas waktu libur begitu. Pantai ini punya karakter yang tenang, terus di pantai itu panjang, bisa lebih dewasa menikmati pemandangan alam yang masih alami di sini.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang kalau dibandingkan lokasi yang lain.
0: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayoa Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayoa Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.

0: Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya, Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya, Bu, setuju. Tapi, Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah, Bu. Tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah, Bu. Buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan, Bu.
0: Iya ya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Suara budaya Kiraha.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat yang dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Peternate Suara Budaya Kiraha. Mengadakan program siaran sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Selalu 5,1 perempat Ternate Suara Budaya Geraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat di manapun Anda berada. Terima kasih udah lagi ya di pagi hari ini. Bersama yang bertugas ada saya Sri Anugrah. Dan di studio juga ada Bung Dani di pagi hari ini ya, sobat budaya, di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Di pagi hari ini sobat budaya Geraha pagi, saatnya untuk sediakan program Hikmah Pagi ya, sampai di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Nanti di jam 6 juga ada Warta Berita, jam 6 sampai di jam 8 juga ada Sapa Geraha, di jam 8 sampai di jam 10 juga ada program Baca Cerita Pagi. Tentunya beragam informasi akan dihadirkan untuk sobat budaya di pagi hari ini ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sobat budaya, untuk waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5 lebih 14 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5 lebih 14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sobat budaya, tolong hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an di pagi hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, nescaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

apapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.

Abuzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan

0: masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.
1: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: 105,1 Pro Paternate, suara budaya Kiraha. Baik, sahabat budaya di pukul 6 waktu Indonesia Timur ya. Saatnya untuk kita bergabung dengan Persatu Ternate untuk mengikuti Warta Pagi di pagi hari ini. Edisi siaran hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026.
1: Ini memiliki otoritas kebenaran dan orang lain itu tidak punya otoritas kebenaran. Walaupun orang demo begitu anggap itu dia terberkuasa. Semacam ada arogansi intelektual, arogansi kekuasaan, menganggap orang lain itu tidak punya arti apa-apa. Itu mulai dengar itu sama dengan woka-woka bila poga itu begitu. Itu. Jadi ketong ini sama nih oke-oke apabila poga burung gagak yang jahat. Tung anggap itu tung pelihara pada dia. Itu melekat pada tung pribadi. Demikian lebih beberapa hal yang saya sampaikan. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Prosator RRI Ternate, terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Adam Harus. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat tentunya untuk Anda, untuk kita semua. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Pagi Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.
3: Prosator.

0: Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Upacara HUT ke-81 RI di Kota Ternate makin matang, paskibraka disiapkan antisipasi angin kencang saat pengibaran bendera merah putih. Kapolda Maluku Utara minta SPPG Polres Ternate untuk tetap mempertahankan prestasi atas keberhasilan sebagai SPPG terbaik pertama wilayah zona timur Indonesia. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, upacara HUT ke-81 RI di Kota Ternate makin matang, paskibraka disiapkan antisipasi angin kencang saat pengibaran bendera merah putih. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Persiapan pelaksanaan upacara bendera memperingati hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Kota Ternate menunjukkan kemajuan pesat dan makin maksimal. Kepala Kesbangpol Kota Ternate Nuryadin Rahman kepada RRI menyatakan persiapan pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus ini sudah hampir 100%, namun ada satu persiapan yang dilakukan oleh pelatih kepada petugas paskibraka, yaitu antisipasi jika terjadi angin kencang pada saat pengibaran bendera, maka sudah ada persiapan oleh petugas paskibraka karena mengingat masih dalam musim kemarau dan angin kencang.
2: Bagi peserta di tahun ini memang faktor cuaca juga mempengaruhi. Selain angin kencang dan terik matahari yang cukup panas, sehingga itu mempengaruhi adik-adik karena latihannya di waktu panas. Nah, itu juga mempengaruhi dari sisi ketahanan fisiknya. Kemudian angin yang kencang itu memang pengaruh besar terhadap pada saat melakukan pengibaran. Kemarin memang sudah ada dua kali ada penyesuaian karena kondisi cuaca yang kuat, sehingga pada saat pembentangan bendera itu ada sedikit terjadi insiden, ada gangguan di situ karena adik-adik butuh penyesuaian. Dan kemarin pelatih sudah mulai briefing untuk terkait dengan kira-kira ketika terjadi cuaca yang sama di hari H nanti, maka langkah apa yang harus adik-adik ini lakukan. Jadi kemarin sudah diarahkan petugas pengibar bendera 3 orang, itu saya lihat secara teknis sudah dijelaskan oleh Pak Pelatih. Jika kondisi terjadi seperti itu, maka orang kedua dan orang ke-1 di tengah itu harus ambil tindakan cepat. Tidak bisa berharap di orang terakhir yang membentangkan.
1: Nuryadin mengatakan, panitia telah menyusun jadwal jalannya upacara dan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Ternate. Di antaranya, geladi kotor yang sudah dilaksanakan siang kemarin, kemudian dilanjutkan geladi bersih pada pagi hari ini, pengukuhan paskibraka, pawai obor atau taptu, dan renungan suci. Pada pelaksanaan pengukuhan paskibraka nanti, juga akan dilakukan pengukuhan anggota marching band dan dilanjutkan penyemayaman duplikat bendera merah putih di Kedaton Kesultanan Ternate.
2: Setelah malam pengukuhan, besoknya itu diantar di Kedaton Kesultanan Ternate. Nah, di situ ada tradisi yang kita sebut penyemayaman Munara Himo-Himo Susira Sidiahi Parkakas Paji Pusaka Tomapalalamo Kesultanan Ternate. Sudah menjadi tradisi di kita, yaitu penyemayaman bendera di Kedaton Kesultanan Ternate. Jadi acara setelah bendera itu dilipat peserta dan diserahkan oleh Ibu Kapolres nantinya yang mewakili melipat dan mengisi bendera duplikat itu ke dalam bakinya, lalu bendera itu akan nanti diantar ke keraton. Nah, jadi nanti ada pembacaan doa secara tradisional oleh Bobato Kesultanan Ternate yang bertugas, itu mereka melakukan doa tahlilan bersama untuk pelaksanaan kegiatan suksesnya acara pengibaran bendera. Nanti besoknya tanggal 17 baru diambil oleh petugas paski yang ditugaskan untuk itu, didampingi oleh para pelatih dan nanti diserahkan oleh pihak Kesultanan untuk dikibarkan.
1: Setelah pelaksanaan upacara bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kata Nuryadin, akan dirangkaikan dengan dua acara, yaitu marching band dari Gita Tarunawijaya dan kolaborasi tarian kolosal Moluku Kiraha dari Sanggar Kirana Art. Reporter Novianti Merasabesi melaporkan.
0: Sementara itu saudara, seluruh personil jajaran di Maluku Utara termasuk Polres Ternate ditekankan untuk menjalankan 7 program prioritasnya Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arief Budiman, di mana 7 program prioritas tersebut masing-masing adalah kirah aman, investasi aman, desa bina anak presisi, polisi digital malut, generasi emas kiraha, dan bebas narkoba, di mana Polri melayani dengan hati serta satu hari bersama masyarakat. Penegasan ini disampaikan langsung ke Polda Maluku Utara dalam melaksanakan tatap muka dan arahan kepada seluruh personil saat melaksanakan kunjungan kerja ke Mako Polres Ternate pada Jumat siang. Kapolda juga mengakui penekanan yang dipaparkan ke personil agar seluruh personil dapat memahami dan menerapkan saat berada di tengah masyarakat.
3: Penekanannya tidak ada yang singgungkan, hanya saya sekaligus sosialisasikan program kerja saya. Ada 7 program, itu supaya seluruh Polres bisa memahami dan bisa menerapkan di masyarakat. Penekanan intinya adalah mari bekerja dengan hati, kemudian hindari pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi.
0: Kapolda menyatakan, selain menyampaikan 7 program prioritas, kunjungan ini juga untuk melihat secara langsung kondisi real Polres Ternate yang dipaparkan langsung oleh Kapolres. Dalam arahannya, Kapolda juga meminta seluruh personel untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Ternate.
3: Kan kunjungan kerja, ya, walaupun setelah sekian bulan menjabat, tapi baru kesempatan hari ini saya kunjungan resmi ke Polres Ternate. Saya melihat secara langsung kondisi Polres Ternate, tadi dipaparkan oleh Kapolres Ternate, kondisi-kondisi yang saat ini ada. Kemudian saya memberikan penekanan dan arahan kepada personil Polres Ternate secara keseluruhan untuk tentang pelaksanaan tugas di anggota Polri yang di Polres Ternate.
0: Kepada seluruh personel, dirinya juga mengajak untuk melaksanakan tugas dengan hati dan menghindari semua pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri secara keseluruhan. Kita ke berita selanjutnya. Saudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Maluku Utara menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi jajaran pegawai pada Jumat 14 Agustus 2026 kemarin yang bertempat di Aula Gamalama Kanwil Ditjenpas Maluku Utara. Kegiatan yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Timur tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Utara, Bagus Kurniawan, bersama Kabak TUM, jajaran Katim, dan pegawai Kanwil Ditjenpas Maluku Utara. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter dan perawat dari UPT Pemasyarakatan di wilayah Maluku Utara dengan meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Pemeriksaan ini juga menjadi langkah deteksi dini sekaligus upaya meningkatkan kepedulian pegawai terhadap kondisi kesehatan masing-masing. Kesehatan pegawai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas yang membutuhkan kondisi fisik dan kesiapan kerja yang optimal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala diharapkan dapat mendorong jajaran untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan sebagai bagian dari kesiapan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Ditjenpas Maluku Utara terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pengabdian dan pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kapolda Maluku Utara minta SPPG Polres Ternate untuk tetap mempertahankan prestasi atas keberhasilan sebagai SPPG terbaik pertama wilayah zona timur Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
3: Kami berharap semua harus bisa juga mengikuti jejak yang sudah ada, tetapi kan
4: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mengapresiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Ternate karena berhasil meraih penghargaan sebagai juara satu lomba tata kelola SPPG terbaik zona timur. Penghargaan tersebut diberikan langsung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri dalam rangka pembinaan tradisi memperingati Hari Bayangkara ke 80 tahun 2026. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI mengatakan penghargaan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi jajaran Polda Maluku Utara untuk terus meningkatkan tata kelola SPPG. Menurutnya di Maluku Utara terdapat 7 SPPG, namun saat ini baru 4 SPPG yang telah beroperasi dan standarnya dinilai yang terbaik pengelolaannya oleh Mabes Polri untuk wilayah Zona Timur.
3: Ini ada 7, yang beroperasi baru 4. Nah, ini menjadi pilot project karena standarnya dinilai yang terbaik pengelolaannya oleh kemudian dari Mabes Polri untuk wilayah Zona Timur. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Demikian juga yang SPG yang lain bisa mengikuti jejak dari SPG Polres Ternate.
4: Kapolda juga menjelaskan pengelolaan dan jangkauan pelayanan SPPG juga mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, termasuk pembatasan radius pelayanan dan kapasitas penerima manfaat. Di Polres Ternate, SPPG baru melayani 2.364 penerima manfaat dalam sehari.
3: Itu kewenangan BGN ya. Kan dibatasi. Dibatasin radiusnya, dibatasin. Kemudian kapasitas menu sehari cuma 2.364. Tidak boleh lebih.
5: Tidak boleh.
3: Karena sudah standar di BGN. Nah, untuk yang soal lainnya yang di luar jangkauan ini, mungkin ada SPPG lain yang akan melayani. Jadi BGN yang akan menentukan kualitas dan layanannya.
4: Kapolda Maluku Utara dalam kesempatan tersebut juga menegaskan keberadaan SPPG di Maluku Utara diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi secara optimal dengan tetap memperhatikan standar tata kelola dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kapolda juga berharap prestasi yang diraih SPPG Polres Ternate dapat dipertahankan sekaligus menjadi motivasi bagi SPPG lain di Maluku Utara untuk meningkatkan kualitas pengelolaan. Dengan prestasi SPPG Polres Ternate menjadi bukti bahwa pengelolaan program pemenuhan gizi di lingkungan Polda Maluku Utara mampu memenuhi standar pelayanan dari Mabes Polri. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maya Sarah bersama teknik montase Bung Dani dengan Des Editor Novianti Manasabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.
1: Sebelum 5,1 perempat ternate suara budaya Geraha. Sabu daya baru saja ya, terang ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate. Dan juga di pukul 6.17 waktu Indonesia Timur di pagi hari ini, saatnya untuk Sri hadirkan program Sapa Geraha. Untuk Sapa Budaya nih, tentunya akan memberikan beragam informasi, lagu-lagu hiburan akan torang putarkan buat Sapa Budaya ya di pagi hari ini, untuk menemani dalam punya weekend ya. Kali ini Sapa Budaya di edisi siaran hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Untuk itu Sapa Budaya jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

Pai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Solo 5,1 per 4 Ternate, suara budaya Kera. Masih di Sapa Kera juga ya, sebenarnya di pagi hari ini. Dan informasi lokal juga di pagi hari ini, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate membantu memulangkan seorang warga yang sedang sakit ke keluarganya di Desa Payo ya, di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Jumat kemarin 14 Agustus 2026. Dan Sapa Budaya, warga yang berinisial SK berusia 48 tahun dipulangkan karena membutuhkan pendampingan keluarga selama berada di Kota Ternate. SK hidup seorang diri dan tidak punya keluarga dekat yang bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sapa Budaya, Kepala Pelaksana Basnas Kota Ternate M. Makbul mengatakan pihaknya bersama Dinas Sosial Kota Ternate sudah memberikan bantuan kebutuhan seperlunya sebelum proses pemulangan dilakukan. Menurutnya, keputusan untuk kembali ke kampung halaman merupakan pilihan SK sendiri karena tidak punya keluarga dekat yang bisa memberikan pendampingan selama berada di Kota Ternate. Sapa Budaya, pemulangan SK juga dilakukan menggunakan kapal cepat dan didampingi staf Amil Basnas Kota Ternate bersama dengan staf Dinas Sosial Kota Ternate. Proses pemulangan berlangsung lancar hingga SK kembali kepada keluarganya di Desa Payo. Sapa Budaya, demikian informasi di pagi hari ini, dilansir juga dari laman rri.co.id.

Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

Baik, sahabudaya, perlu saja dengarkan ya, Cinta Kota Daeng. Sahabudaya di pagi hari ini dari IOP Latul juga di pukul 6:55 waktu Indonesia Timur, masih di Perempat pagi juga di Sapa Keraha buat sahabudaya juga di pagi hari ini ya. Siarannya Perempat juga sahabudaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Di Sapa Keraha di pagi hari ini juga sering masih bataman dorang juga ya, sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya, jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

Stop budaya kemarau yang melanda kota Ternate menyebabkan sejumlah wilayah, terutama kawasan ketinggian, mengalami kekurangan air bersih. Mengantisipasi kondisi tersebut, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate menyalurkan 18.000 liter air bersih kepada masyarakat di Kelurahan Malikrubu, Kecamatan Ternate Tengah selama 2 hari, 13 sampai 14 Agustus 2026 kemarin. Koordinator Basnas Tangga Bencana atau BTB Kota Ternate, Anca Nardiansyah, mengatakan air bersih distribusikan ke 6 titik bak penampungan milik masyarakat yang dalam kondisi kosong. Menurutnya, distribusi air dilakukan menggunakan mobil tangki milik Perumda Air Minum AK Gale karena keterbatasan armada, penyaluran dilakukan secara bertahap selama 2 hari. Sementara itu, Lurah Malikrubu Halil Umar mengatakan sebagian masyarakat di wilayahnya mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat berkurangnya distribusi air pam selama musim kemarau. Ia mengapresiasi langkah Basnas Kota Ternate yang membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan berharap distribusi serupa dapat dilakukan di kelurahan lain yang terdampak. Basnas Kota Ternate berencana melanjutkan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah lainnya. Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan dijadwalkan mendapat suplai air bersih pada hari ini, tanggal 15 Agustus 2026. Sapa Budaya. Sekian kabar kira pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu.

0: Yo hasi walop lim kobabso. Rompa Ternate, suara budaya Kiraha.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Baik, Sabuda cerita dari timur ya, dari Randy Hussein ya, Sabuda juga Priscil Kari dan Rahman Muhammad juga di pagi hari ini buat Sabuda ya, nih semangat pagi ya, semangat olahraga pagi, berkegiatan pagi gitu ya. Tapi ada kalau di weekend kali ini, Sabuda di weekend tuh biasa ada yang masih istirahat, ada yang sobangun gitu ya, Sabuda ya, semangat selalu juga nih buat semuanya sama budaya. Tentunya di pukul 7 lebih 20 waktu Indonesia Timur nih, jam makan sarapan pagi juga ya sama budaya. Pilih sarapan yang sehat, yang bikin orang kenyang. Tentunya jangan lupa juga untuk minum air putih gitu ya sama budaya. Harus penuhi kebutuhan air sama budaya. Nah sama budaya, ini sering juga ada informasi buat sama budaya juga ya, cara untuk merawat bunga anggrek agar tumbuh subur sama budaya. Jadi bunga anggrek sendiri itu tuh dikenal sebagai salah satu tanaman hias yang punya keindahan dan daya tarik tersendiri ya. Jadi selain mempercantik halaman rumah, anggrek juga kerap digunakan sebagai penghias ruangan. Namun, agar anggrek bisa tumbuh sehat dan menghasilkan bunga yang indah, tanaman ini juga membutuhkan perawatan yang tepat ya sama budaya. Salah satunya jangan terlalu banyak siram ya sama budaya. Jadi kalau terang siram ini tanaman berlebihan bisa bikin akar anggrek itu terlalu lembab dan beresiko mengalami pembusukan. Nah karena itu perhatikan kondisi media tanam sebelum memberikan air ya. Jika kalau media tanam itu masih lembab gitu sama budaya, nah itu dia penyiraman sebaiknya ditunda dulu ya. Sebaliknya kalau memang DP media tanam sudah mulai kayak kering, itu tanaman anggrek bisa sama budaya siram secukupnya. Selain itu juga harus pilih media tanam yang tepat ya sama budaya, karena kalau konsep pemilihan media tanam juga turut menentukan pertumbuhan anggrek ya. Beberapa media yang digunakan antara lain adalah lumut sphagnum sama budaya, kulit dan juga kulit kayu. Jadi lumut sphagnum ini merupakan lumut ya sama budaya yang mampu menyerap serta mempertahankan kelembapan. Sedangkan kalau kulit kayu punya kemampuan menahan air yang lebih rendah sehingga cocok untuk jenis anggrek tertentu yang harus punya media lebih cepat kering sama budaya. Selain itu juga berikan pupuk secara rutin ya. Anggrek tuh membutuhkan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan daun ya, akar dan juga bunga sama budaya. Pupuk khusus anggrek bisa diberikan secara rutin sesuai petunjuk pada kemasan. Jika kalau menggunakan pupuk cair, pastikan konsentrasinya sama budaya tidak berlebihan ya pemberian pupuk. Dengan takaran yang terlalu tinggi juga bisa bikin akar merusak akar tanaman sama budaya. Dan sama budaya bisa juga perhatikan dan juga letakkan di tempat yang terang dan tidak terkena matahari langsung. Karena anggrek ini tuh sama budaya butuh cahaya yang tumbuh dan berbunga ya. Namun kalau paparan sinar matahari yang langsung itu bisa, dan juga dia dalam waktu yang lama bisa bikin daun ini terbakar gitu ya sama budaya, dan media juga cepat kering media tanamnya. Jadi tempat yang terang dengan cahaya matahari yang tidak langsung, misalnya kayak di dekat jendela yang dilapisi tirai tipis, dan itu juga menjadi pilihan yang terbaik juga. Selain itu juga sama budaya harus perhatikan suhu dan kelembapan, karena sebagian besar anggrek itu sama budaya dia itu merupakan tanaman tropis yang membutuhkan kondisi lingkungan dengan suhu dan kelembapan yang sesuai. Hindari menempatkan anggrek di lokasi yang terlalu panas, terlalu dingin, atau yang terkena hembusan AC secara langsung sama budaya. Jadi kalau dalam pH udara di sekitar tanaman langsung kering, DP kelembapan juga bisa ditingkatkan dengan menyemprotkan air secara ringan atau menggunakan wadah berisi kerikil lembab di sekitar pot sama budaya. Nah itu ya sama budaya cara merawat bunga anggrek agar tumbuh subur sama budaya. Jadi kalau dengan perawatan yang dilakukan secara rutin dan sesuai dengan ketentuan tanaman, pasti dorong punya tanaman anggrek itu sama budaya bisa tumbuh lebih sehat, terus punya peluang lebih besar untuk berbunga indah ya. Kuncinya sama budaya harus perhatikan kebutuhan air, DP cahaya, nutrisi, media tanam, suhu, dan juga
kelembapan secara seimbang sama budaya. Nah itu ya sama budaya informasi di pagi hari ini, semoga informasinya bisa bermanfaat nih buat sama budaya juga ya di pagi hari ini. Seri juga masih akan menemani sama budaya dengan beragam informasi, berbagai lagu-lagu hiburan juga di pagi hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: racun.
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Cagoya adalah tradisi adat istiadat Tidore Kepulauan yang merupakan sebuah tradisi bersih-bersih tempat atau kawasan keramat. Sebuah tradisi masyarakat sekitar dalam menjaga alam di mana bukit atau gunung diyakini memiliki tuah atau keramat paling hijau dan tidak boleh dirusak. Dalam pelaksanaannya, warga menghentikan aktivitas selama 3 hari. Mereka tidak ke kebun, tidak berdagang atau melakukan pekerjaan apapun. Dalam bahasa Tidore, paca bermakna menyapu atau membersihkan. Sedangkan goya berasal dari kata goi yang berarti sesekali berkunjunglah ke sana. Atau bermakna tempat keramat dan sekali-kali harus dikunjungi. Upacara paca goya dipimpin sowohi atau pimpinan adat. Sowohi merupakan tokoh penting dalam penyelenggaraan ritual adat. Biasanya, paca goya dilakukan berdasarkan permintaan warga setempat. Umumnya dilakukan sehabis musim panen besar cengkeh atau pala sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan izin untuk membuka lahan. Selain itu, tradisi paca goya juga memiliki makna penting bagi masyarakat Kalaodi, mempertemukan warga yang telah merantau ke berbagai daerah.

Saya masih di Sapa Kiara juga di pukul 7.45 ya waktu Indonesia Timur. Dan Sapa Budaya di pagi hari ini seringnya berbagai informasi juga di Sapa Budaya. Salah satu jajanan tradisional ya Sapa Budaya, dia bernama nih ongol-ongol Sapa Budaya. Jadi kue ongol-ongol ini Sapa Budaya, dia tuh merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang masih digemari sampai saat ini juga ya Sapa Budaya. Dia tekstur yang kenyal, dipadukan dengan taburan kelapa parut, membuat kue ini tuh punya cita rasa manis, gurih yang memang khas Sapa Budaya. Dan meski bahannya tuh sederhana ya, ongol-ongol ini tuh tetap menjadi cemilan favorit yang mengingatkan banyak orang pada suasana pasar tradisional dan hidangan masa kecil. Dan Sapa Budaya, agar hasilnya sempurna ya Sapa Budaya, kue ongol-ongol ini bisa digunakan tepung sagu atau tepung tapioka yang berkualitas baik.

Nah, jadi setelah termasak, sampah budaya bisa tuangkan ke loyang yang sudah diolesi dengan minyak, lalu biarkan dingin sebelum dipotong sesuai selera juga. Dan sampah budaya, kelapa parutnya itu digunakan sebaiknya masih segar dan juga kukus terlebih dahulu ya, bersama juga dengan sedikit garam, karena langkah itu membuat kelapa lebih tahan lama dan memberikan rasa gurih yang seimbang setelah ongol-ongol dipotong, ditaburi gitu atau gulingkan ya setiap ongol-ongol ke dalam kelapa parut hingga seluruh permukaannya tertutup rata. Dan kue ongol-ongol sendiri sampah budaya salah satu warisan kuliner Nusantara yang patut dijaga juga ya. Rasanya yang sederhana namun khas membuktikan bahwa makanan tradisional ini punya tempat memiliki di hati masyarakat ya, sama budaya dengan bahan yang mudah diperoleh dan cara pembuatan yang praktis. Ongol-ongol juga menjadi sajian istimewa untuk keluarga sekaligus ikut melestarikan kekayaan kuliner Indonesia sama budaya. Dan kalau kue ongol-ongol ini ya, sama budaya, dia juga berasal dari Jawa Barat dan juga Betawi ya, di Jakarta juga sama budaya. Jadi ongol-ongol ini sama budaya, kalau untuk di Ternate kayaknya pernah jualan juga di seputaran pasar ya sama budaya. Kalau tidak salah itu di bawah tangga gitu sama budaya, dekat baritop ya, sebelah ke atas begitu sama budaya. Karena di tempat itu ada salah satu tempat jualan yang memang di situ tuh jual khusus jajanan-jajanan atau kue-kue khas Jawa sama budaya. Jadi mungkin dari yang perantau terus kangen gitu ya, pengen makan nih kue-kue khas Jawa gitu sama budaya, bisa nih dorong Baba Ronda di situ sama budaya. Dan juga sama budaya, semoga informasi ini juga bisa bermanfaat ya buat sama budaya di pagi hari ini di pukul 7:48 waktu Indonesia Timur. Tentunya saya juga masih menemani dengan beragam informasi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

Wajah Mucu dari Caken Super Sepa tahun ini pagi hari ini sebagai lagu terakhir juga di Sapa Kiaraha ya. Karena Sri mau buat TV dulu nih dari Sapa Kiaraha di pagi hari ini. Dan juga nanti di jam 8 pagi Sri juga akan teman-teman dorang di program Baca Rata Pagi ya, sampai di jam 10 pagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiaraha.

Suap budaya kemudahan masyarakat mengakses informasi di era digital membawa tantangan tersendiri. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat dituntut semakin cermat membedakan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dari informasi palsu. Hal tersebut menjadi salah satu pesan yang mengemuka dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara masa jabatan 2026 sampai 2030 di Aula Bidadari lantai 4 Kantor Gubernur Maluku Utara Sofivi Jumat kemarin 14 Agustus 2026. Kepala Balai POM di Sofivi Ermanto Siahan turut menghadiri kegiatan tersebut bersama dengan Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Utara, Staf Ahli Gubernur Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, serta jajaran Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara periode sebelumnya. Pelantikan 5 anggota Komisi Informasi periode 2026-2030 dipimpin langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe. Kelima anggota yang dilantik yakni Ismat Sahu Pala SE, Sofian Ali SE, Dr. Isra Muksin Esos, MSI, Fijral Esos, MSI, dan Mukmina Daeng Barang, SIKOM. Dalam sambutannya, Sarbin menilai perkembangan teknologi informasi telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, namun kemudahan tersebut juga diikuti tantangan berupa semakin sulitnya membedakan informasi faktual dengan informasi palsu. Karena itu, ia mendorong seluruh instansi pemerintah, baik OPD maupun instansi vertikal, untuk terus membenahi sistem pengolahan dan juga penyampaian informasi publik. Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja pemerintah, tetapi juga memastikan informasi yang diberikan publik bersumber dari kanal yang resmi, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan sinergi dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, serta Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara juga dinilai penting untuk memperluas jangkauan informasi publik. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu menghadirkan ekosistem informasi yang semakin efektif sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat Maluku Utara yang sehat, cerdas, dan terlindungi dari risiko produk obat dan makanan yang membahayakan kesehatan. Sekian kabar KRH pukul 8 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah, sampaikan syukur dofu.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Nusantara.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

Malam Roryo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi Malam Roryo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

tahunan adalah salah satu benteng buatan Spanyol yang berdiri di Pulau Tidore. Tempatnya terletak di Desa Suasio, tidak jauh dari Kedaton Tidore dan pusat kota. Benteng Tahula atau Tohula yang berarti Kota Hula merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh Spanyol ketika menduduki wilayah Tidore di awal abad ke-16. Pembangunannya dimulai pada tahun 1610 dan menjadi properti pertahanan Spanyol hingga tahun 1662. Benteng ini memang dibangun di atas batuan karang yang merupakan titik tinggi yang sangat baik untuk mengamati wilayah perairan maupun daratan Tidore. Persaingan Spanyol dengan Portugis juga menjadi salah satu alasan dibangunnya benteng ini. Namun, setelah kepergian Spanyol dari Tidore di tahun 1707, benteng ini sempat diusulkan untuk dibongkar oleh penguasa Belanda. Tetapi, usulan ini disanggah oleh Sultan Tidore Hamzah Fakhruddin yang pada saat itu berkuasa. Dan Sultan mengajukan usul untuk menjadikan Benteng Tahula sebagai tempat tinggal keluarga Kesultanan Tidore. Benteng ini akhirnya tidak jadi dirobohkan dan menjadi tempat tinggal keluarga Sultan di bawah pengawasan Belanda.

Family, Sobat Budaya di pagi hari ini di pukul 8.42 waktu Indonesia Timur ya, Sobat Budaya. Di Bercerita Pagi, Sri hadir untuk Sobat Budaya sampai jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan juga Sobat Budaya, Sri ada informasi juga nih buat Sobat Budaya di pagi hari ini ya, Sobat Budaya. Sobat Budaya, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Ternate memberikan pembekalan peraturan baris berbaris atau PPB kepada para sarjana magang ya, Jumat kemarin 14 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung di halaman dalam lapas tersebut juga bertujuan untuk membentuk kedisiplinan mental serta kekompakan para peserta selama menjalankan tugas di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Lapas Ternate Fozul Ansori juga mengatakan pelatihan PPB tidak hanya berorientasi pada ketegangan tangkasan fisik, tapi juga menjadi dasar dalam membantu integritas dan karakter peserta magang. Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Ternate Taufik Hadinoto juga menilai nilai di kedisiplinan yang ditanamkan melalui latihan PBB akan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pelatihan tersebut diharapkan juga menjadi bekal bagi para sarjana magang untuk memahami pentingnya disiplin, kerjasama, tanggung jawab, serta etika dalam menjalankan tugas di lingkungan pemasyarakatan. Sekian informasi di pagi hari ini, dilansir juga dari portal rri.co.id.

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Bakın.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.